Teman Pradua masih di Semua 2 FM, teman terbaik kamu, dan tentunya masih dengan informasi-informasi terupdate sebelumnya, sebelum kita di obrolan sepadan di pagi ini ya. Kita ke informasi dari rri.co.id. Rendahnya kesadaran remaja masih menjadi tantangan terbesar dalam upaya pencegahan stunting di Provinsi Jambi. Dengan teman Pradua, kondisi ini menjadi perhatian Duta Genre 2025 Ayu Safina yang aktif memberikan edukasi dan sosialisasi kepada pelajar serta remaja di berbagai daerah di Jambi. Menurut Ayu, masih banyak remaja yang menganggap edukasi mengenai stunting belum relevan bagi mereka karena belum menikah

0: milenial saat ini, pemandangan lalu lalang orang menggunakan gadget bukanlah suatu hal yang aneh lagi. Mulai dari anak sekolah hingga orang lanjut usia pasti sudah memiliki gadget. Banyak hal yang diuntungkan dengan adanya revolusi besar ini dalam kehidupan. Namun tak jarang, efek negatif juga seringkali timbul akibat adanya gadget. Menggunakan gadget bukanlah suatu kesalahan, tapi jika sudah kecanduan, itulah letak kesalahannya. Generasi muda, gunakanlah gadget sebagai suatu media yang dapat membawa kita menjadi orang yang sukses.
1: Informasi layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: sebelum terlambat kita antisipasi. Jangan terpancing, jangan terpancing, weh.
1: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya.
2: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
3: Damailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Iya, teman berdua kita tinggalkan lagunya The Rain mengembara. Saatnya kita di obrolan Spadia pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan di ujung telepon saat ini sudah ada Kak Daniel Banua. Selamat pagi Kak Daniel.
1: Selamat pagi Kak Olfi.
0: Iya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Kak hari ini?
1: Puji Tuhan, kabar saat ini baik, sehat dan luar biasa.
0: Oke, okay. Lagi di mana nih Kak?
1: Lagi di Melongwane Kak, di Kabupaten Kepulauan Talaut.
0: Oke, okay. Cukup jauh ya Kak ya, kita antara Tahuna dan Melongwane. Oke, baik Kak Daniel, ini kita di obrolan Spada di hari ini, edisi siar Jumat 17 Juli 2026 dengan tema tentang lingkungan hidup ya. Dan hari ini Kak Olfi mengambil topik generasi hijau, saatnya anak muda jadi pelopor perubahan. Nah, Kakak Daniel ini teman berdua adalah Duta Inisiatif Indonesia 2024. Dan kebetulan, bukan juga kebetulan ya Kak Daniel ya, tapi Duta Inisiatif Indonesia ini berhubungan dengan lingkungan hidup gitu ya Kak ya?
1: Iya, benar sekali.
0: Oke, baik. Tentunya senang sekali hari ini Kak Olfi bersama dengan Kak Daniel. Pastinya kita akan mengangkat tentang isu lingkungan yang kini menjadi perhatian dunia, mulai dari sampah plastik, perubahan iklim, hingga pentingnya menjaga ekosistem di wilayah kepulauan seperti di Talaut dan juga di Tahuna ya Kak ya. Nah, kabar baik ini semakin banyak anak muda yang tidak hanya peduli tetapi juga berani mengambil peran sebagai agen perubahan. Nah, Kak Daniel, kali ini kita akan berbincang pastinya Kakak yang ingin mengajak anak muda, generasi muda untuk mencintai dan menjaga lingkungan. Nah, seperti apa nih kiprahnya Kak Daniel dan bagaimana Kak Daniel bisa menjadi pelopor perubahan? Oke, Kak Daniel, kita mungkin sebentar akan juga buka line telepon, buka komen, kolom komentar ya di Facebooknya Pro 2 Tahuna, karena saat ini kita lagi live di streaming Pro 2 RRI Tahuna ya Kak ya.
1: Iya.
0: Oke, mungkin juga yang mau bergabung di WhatsApp boleh langsung di 0822-1779-7307. Nah, ini sebagai pembuka nih Kak, boleh memperkenalkan diri Kakak kepada teman berdua dan menceritakan sedikit perjalanan hingga dipercaya menjadi Duta Inisiatif Indonesia 2024 Kak Daniel.
1: Iya, baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Halo Sobat Pro 2, suatu kebanggaan yang luar biasa bagi saya ketika saya boleh menjadi narasumber pada obrolan Pro 2 di pagi ini. Nah teman-teman, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu perkenalkan, saya Daniel Oksevano Banua adalah generasi muda perbatasan yang gemar berorganisasi, mengikuti kegiatan-kegiatan

0: Duta Inisiatif Indonesia adalah suatu komunitas organisasi muda yang di bawah naungan organisasi non pemerintah, yaitu Green Inisiatif Indonesia. Nah, Sobat Pro 2, fokus utama Duta Inisiatif Indonesia yaitu mengenai lingkungan. Sedangkan tugas Duta Inisiatif Indonesia adalah mengedukasi dan mengajak generasi muda Indonesia untuk bergerak dan berdampak bagi Indonesia. Demikian, Kak.
1: Oke, luar biasa ya tugasnya ya, Kak ya. Nah, Kak Daniel, ini Duta Inisiatif Indonesia ini kan Kakak sejak 2024. Berarti Kakak masih ya. Duduk di bangku SMA. Gitu ya, Kak ya?
0: Iya, benar.
1: Tapi benar. Apakah Duta Inisiatif Indonesia ini ketika Kakak sudah lulus begitu terus dilanjutkan oleh teman-teman, atau apakah Kakak sampai sekarang masih menyandang sebagai Duta Inisiatif Indonesia, Kak?
0: Nah, Kak, untuk masa jabatan Duta Inisiatif Indonesia itu hanya 3 bulan.
1: Mm-hmm.
0: Jadi saat ini saya sudah tidak menjabat lagi sebagai Duta Inisiatif Indonesia.
1: Baik.
0: Tapi masih berdampak bagi generasi muda yang ada di sekitar saya.
1: Baik, ya. Luar biasa. Oke. Iya. Kak Daniel, kira-kira apa nih yang membuat Kakak tertarik untuk aktif di bidang pelestarian lingkungan sejak tentunya masih duduk di bangku SMA ya, Kak ya? Sejak kelas berapa waktu Kakak dinobatkan sebagai Duta Inisiatif Indonesia itu, Kak?
0: Kelas 10, Kak, waktu itu.
1: Oh, kelas 10. Kelas 1 ya?
0: Iya.
1: Oke. Okay. Iya, apa nih yang membuat Kakak tertarik nih, Kak?
0: Baik, terima kasih izin menjawab, Kak. Nah, yang membuat saya tertarik yaitu kurangnya kesadaran generasi muda terhadap peduli lingkungan mendorong saya untuk menjadi agent of change bagi generasi muda yang ada di sekitar saya. Karena dengan demikian, saya mampu menumbuhkan kepedulian lingkungan yang berkelanjutan. Demikian, Kak.
1: Oke, okay, Kak Daniel. Menurut Kakak nih, mengapa generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan hidup? Menurut Kakak apa nih?
0: Iya, Kak, izin menjawab. Menurut saya, karena generasi muda memiliki semangat yang kuat dan mampu menjadi agen perubahan lingkungan dan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Ya, demikian, Kak.
1: Oke. Okay. Nah, Kakak Daniel, kalau misalkan kita melihat kondisi lingkungan di Kepulauan Talaut, yang menjadi perhatian Kakak saat ini apa, Kak?
0: Ya, nah, izin menjawab, Kak. Kondisi lingkungan di daerah Kepulauan Talaut saat ini sudah ada perubahan ke arah yang lebih baik. Tapi sayangnya, tidak sedikit oknum-oknum yang masih tidak peduli terhadap lingkungan dengan membuang sampah sembarangan. Demikian, Kak.
1: Oke, okay, membuang sampah sembarangan nih, Kak. Daniel, mungkin sebagai Duta Inisiatif Indonesia yang punya hubungan dengan lingkungan hidup dan juga sebagai generasi muda yang ada di Talaut, mungkin adakah inisiatif atau rencana program dari Kak Daniel untuk supaya anak-anak muda atau warga masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut ini sadar akan pentingnya tidak membuang sampah sembarangan? Mungkin Kakak punya rencana ke depan, mungkin tidak sekarang, tapi untuk ke depan apakah punya rencana atau seperti apa nih, Kak?
0: Iya. Nah, rencananya ketika saya diberikan kesempatan, ke depannya saya akan melaksanakan dan menyelenggarakan suatu komunitas yang bergerak di bidang lingkungan, yang dimananya kami di dalamnya mengadakan edukasi melalui sosialisasi dan aksi nyata melalui ramah lingkungan. Ya, demikian, Kak.
1: Oke, okay, jadi itu salah satu program ya, Kak ya?
0: Iya.
1: Oke. Okay. Iya, selama menjadi Duta Inisiatif Indonesia 2024, kegiatan atau program lingkungan apa yang paling berkesan untuk Kak Daniel?
0: Ya, izin menjawab. Program yang paling berkesan yaitu di mana kami turun ke sekolah-sekolah yang di luar wilayah kami dan tentunya untuk melaksanakan edukasi melalui sosialisasi. Nah, Sobat Pro 2, pada saat itu saya sangat bangga karena bisa membawa dampak positif bagi generasi muda yang ada di perbatasan. Iya, demikian.
1: Oke. Okay. Nah, itu Kak Daniel kira-kira berlangsung berapa lama? Apakah sejak Kakak menjabat hingga 3 bulan ke depan atau sampai saat ini masih ada kegiatan atau program yang pernah dilakukan oleh Kak Daniel mungkin bareng teman-teman di sana?
0: Untuk saat ini tidak ada, Kak, tapi itu hanyalah program yang dijalankan ketika menjabat sebagai Duta

0: inisiatif Indonesia.
1: Okay, ya. Baik. Tantangan terbesar ketika mengajak teman-teman sebaya untuk lebih peduli terhadap lingkungan apa nih, Kak?
0: Nah, izin menjawab, tentunya tantangan terbesarnya adalah masih ada generasi muda yang tidak peduli terhadap lingkungan di mana mereka tinggal. Nah, tentunya hal ini mendorong kami untuk lebih lagi bergerak untuk mengajak mereka bahwa lingkungan sangatlah penting bagi kita. Demikian.
1: Oke, Kak Daniel, selain mungkin trik-trik yang bisa kakak lakukan ya, atau tantangan yang seperti yang kakak sudah ungkapkan tadi, mengajak teman-teman sebaya itu memang butuh perhatian yang besar ya. Mungkin kakak bisa membuat trik atau tips ya, agar supaya teman-teman bisa lebih peduli lingkungan. Nah, bagaimana nih Kak respon masyarakat dan teman-teman di Kepulauan Talaut, teman-teman atau anak-anak muda di Kepulauan Talaut terhadap berbagai aksi lingkungan yang pernah dilakukan oleh Kak Daniel sendiri?
0: Iya, baik, izin menjawab. Nah, respon dari pihak masyarakat dan sekolah sangatlah baik tentunya, sehingga kami boleh bersama-sama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Contohnya, kami sering melaksanakan pembersihan Kota Melongwane yang melibatkan sekolah dan masyarakat.
1: Oke, baik, ya. Kak Daniel, menurut kakak, kebiasaan membuang dan mengelola sampah di lingkungan sekitar saat ini apakah sudah cukup baik?
0: Baik, izin menjawab. Nah, Kak, menurut saya sudah cukup baik karena hampir seluruh sekolah yang ada di Kepulauan Talaut menerapkan proyek T5, yaitu mengelola sampah bekas menjadi suatu karya estetika dan ergonomis yang tinggi. Contohnya seperti taman sekolah di SMA Negeri 1 Melongwane yang dibuat dari susunan botol bekas. Ya, demikian, Kak.
1: Oke. Jadi, Kak, contoh di SMA Negeri Melongwane yang memanfaatkan bahan bekas atau sampah ya dari botol bekas, ini ya, apakah semua siswa yang ada di SMA Melongwane ini diberikan kesempatan untuk membuat memanfaatkan botol bekas untuk dijadikan sesuatu yang berguna misalnya, ataukah hanya sebagian, misalkan hanya Kakak Daniel dan teman-teman yang lain, ataukah cuman pengurus OSIS atau gimana nih Kak? Semua siswa ya Kak?
0: Iya, izin menjawab, tentunya seluruh siswa Kak, karena di SMA Negeri 1 Melongwane khususnya itu dikhususkan untuk hari Jumat dilaksanakan proyek P5, di mana seluruh siswa dari kelas 10, 11, dan 12 itu melaksanakan proyek ini, di mana kami diberikan kesempatan untuk menerapkan kreativitas yang ada dalam diri kita dengan memanfaatkan sisa-sisa sampah yang ada. Demikian, Kak.
1: Oke, jadi seluruh bahannya itu disiapkan oleh siswa ya, Kak, begitu?
0: Iya, benar sekali, Kak.
1: Oke, selain misalkan mungkin tempat bunga atau apalah yang bisa dibuat dari botol bekas ya, Kak?
0: Di SMA Negeri 1 Melongwane itu ada papan nama sekolah bertuliskan SMA Negeri 1 Melongwane yang disusun rapi dari botol bekas.
1: Oke, okay. Ya, baik. Ya. Oke, okay, luar biasa. Oke, okay, Kak, kebiasaan sederhana yang bisa mulai dilakukan oleh anak muda untuk menjaga lingkungan setiap hari, kira-kira apa nih menurut Kak Daniel?
0: Baik, izin menjawab. Nah, Sobat Kedua, kebiasaan yang harus dilakukan dan dibiasakan yaitu membuang sampah pada tempatnya. Karena kegiatan kecil ini berdampak besar tentunya bagi lingkungan sekitar kita. Demikian, Kak.
1: Oke, Kak Daniel, kita break sebentar ya. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini ya, Kak, ya.
0: Oke, Kak.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: waspada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Oke, teman Pro 2 kembali lagi masih di Spade. Selamat pagi teman Pro 2 dan tentunya masih bareng Kak Olvi dan juga Kakak Daniel. Halo Kak Daniel.
4: Halo Kak.
3: Masih semangat Kak?
4: Puji Tuhan. Pasti.
3: Semangat dong, anak muda harus semangat.
4: Iya.
3: Iya, Kak Daniel tadi sebelum dimulai Kak Olvi lupa tanya. Ini setelah lulus kuliah Kak Daniel rencananya lulus SMA rencananya apa nih? Mau kuliah atau seperti apa nih Kak rencananya?
4: Iya Kak, izin menjawab. Nah, jadi saat ini Daniel sudah lulus di salah satu kampus yang ada di Jawa Tengah, yaitu Universitas Kristen Satya Wacana.
3: Okay.
4: Dan saat ini Daniel sedang mempersiapkan diri untuk berangkat ke Salatiga untuk melanjut studi di Salatiga.
3: Oke, okay, ya. Luar biasa. Tapi Kak Daniel, kalau memang sudah di Salatiga, jangan di blok nomornya Pro 2 ya. Pasti akan dihubungi. Oke, Kak Daniel. Oke, Kak Daniel, kita lanjut lagi ya dengan obrolan kita di pagi hari ini dengan tema generasi hijau, saatnya anak muda jadi pelopor perubahan ya, Kak ya.
4: Iya.
3: Oke deh. Iya, Kak Daniel, seberapa besar nih peran sekolah menurut Kakak ya dalam membentuk karakter peduli lingkungan bagi para pelajar?
4: Baik, izin menjawab. Menurut saya sangat besar. Mengapa? Karena dari lingkungan sekolah, siswa akan menerapkannya di lingkungan keluarga dan masyarakat. Demikian.
3: Oke, baik. Luar biasa ya Kak Daniel ya. Di era digital seperti sekarang ini Kak, bagaimana media sosial bisa dimanfaatkan untuk mengkampanyekan gerakan peduli lingkungan?
4: Baik, izin menjawab. Nah, caranya yaitu dengan kita membuat konten-konten edukasi melalui media sosial bahwa betapa pentingnya menjaga lingkungan kita. Demikian Kak.
3: Oke, jadi sejauh ini memang sudah ada konten yang dibuat ya Kak? Tentang lingkungan?
4: Iya, benar sekali.
3: Oke, sudah di pastinya sudah di-upload semua ya Kak ya, baik di TikTok ya, mungkin di IG, di Facebook.
4: Iya.
3: Oke. Baik. Kakak Daniel, apakah Kakak pernah membuat inovasi atau kampanye kreatif yang pastinya menarik minat anak muda terhadap isu lingkungan, Kak? Apakah sekarang atau mungkin dulu sejak Kakak menjabat sebagai Duta Inisiatif Indonesia?
4: Iya, izin menjawab. Nah, kami pernah melaksanakan kampanye kreatif, yaitu di saat kami menjabat sebagai Duta Inisiatif Indonesia tahun 2024. Nah, di mana kami melaksanakan kampanye peduli lingkungan di suatu sekolah dengan cara yang tidak monoton, tetapi dengan metode interaktif, di mana pendengar bisa berkomunikasi langsung dengan narasumber. Nah, ternyata teman-teman Pro 2, hal ini menarik minat anak muda untuk peduli terhadap lingkungan. Demikian, Kak.
3: Oke, baik. Kak Daniel, perubahan iklim menjadi isu global. Dampak apa yang mulai dirasakan di wilayah kepulauan seperti di Talaut?
4: Baik, izin menjawab. Nah, dampak yang dirasakan di kepulauan Talaut saat ini yaitu perubahan cuaca ekstrim seperti gelombang tinggi dan badai. Demikian, Kak.
3: Oke. Kak Daniel, menurut Kakak nih, bagaimana pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sekolah, komunitas, dan generasi muda dalam menjaga lingkungan khususnya di Kabupaten Kepulauan Talaut?
4: Baik, izin menjawab. Nah, menurut saya hal ini sangatlah penting. Mengapa? Karena semakin banyak agen perubahan, maka akan semakin besar juga dampak yang diberikan. Demikian, Kak.
3: Oke, baik. Jika diberi kesempatan nih Kak, membuat satu gerakan lingkungan untuk seluruh anak muda di Talaut, gerakan apa yang, seperti apa yang ingin Kakak wujudkan?
4: Baik, ini juga seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, ingin menjawab. Nah, jika saya diberikan kesempatan tersebut, saya akan mengadakan komunitas peduli lingkungan yang di dalamnya adalah edukasi dan aksi ramah lingkungan. Demikian, Kak.
3: Oke, dari semua pengalaman sebagai Duta Inisiatif Indonesia 2024, momen apa yang kira-kira paling menginspirasi dan tidak terlupakan nih Kak Daniel?
4: Izin menjawab Kak, nah momen yang paling menginspirasi saya yaitu ketika saya merupakan generasi muda perbatasan yang notabene-nya sebagai generasi muda perbatasan berdiri menjadi pendampak positif bagi seluruh generasi muda di Indonesia. Hal inilah yang menjadi motivasi saya untuk terus bergerak dan berdampak bagi Indonesia. Demikian, Kak.
3: Oke, jadi waktu itu memang hanya Kak Daniel ya yang dinobatkan sebagai Duta Inisiatif Indonesia, Kak, dari seluruh provinsi di Indonesia ya, Kak, ya?
4: Untuk dari Provinsi Sulawesi Utara, ada kami 7, Kak, waktu 2024. Biasanya yang ketujuh ada kami bertujuh.
3: Ya. Oke. Okay. Kak Daniel, target atau harapan yang kira-kira ingin kakak capai waktu itu sebagai Duta Inisiatif Indonesia ke depan, apa nih?
4: Nah, izin menjawab, harapan saya ke depannya pasti, bukan semoga ya Kak, tapi pasti. Pasti banyak generasi muda Sulawesi Utara maupun generasi muda Indonesia yang bergerak dan berdampak bagi banyak orang. Demikian, Kak.
3: Oke, okay, baik. Untuk teman Produa nih yang ingin mulai peduli lingkungan tetapi masih bingung harus memulai dari mana. Nah, pesan dan saran dari kakak seperti apa nih?
4: Iya, nah ingin menjawab, pesan saya jangan malu berbuat hal baik, tetapi malulah saat berbuat hal tidak baik. Nah, teman-teman Produa, saran saya yaitu teman-teman harus memulainya dari hal kecil tapi berdampak besar bagi lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya. Demikian, Kak.
3: Oke. Okay. Nah, Kak Daniel nih sebagai duta siswa, Duta Inisiatif Indonesia 2024 dan juga nantinya akan bukan nantinya tapi sekarang sudah ya sebagai mahasiswa nih. Sebagai mahasiswa, kira-kira ajakan kakak kepada seluruh generasi muda di Kepulauan Talaut, Kepulauan Sangihe, dan Indonesia agar benar-benar menjadi generasi hijau yang mampu membawa perubahan bagi lingkungan. Apa nih, Kak?
4: Iya, izin menjawab. Nah, sebagai penutup, saya mengajak kepada kita semua untuk bergerak dan berdampak bagi Indonesia karena langkah awalnya hari ini menentukan masa depan kita semua. Terima kasih, Kak.
3: Oke. Okay. Biasa kakak Daniel untuk kesempatannya di hari ini ya dalam program Spada Selamat Pagi Teman Perdua di edisi Jumat 17 Juli 2026 ya. Dan terima kasih atas inspirasi dan semangat yang telah dibagikan. Semoga pastinya obrolan ini mengajak teman Produa untuk mulai dari langkah-langkah sederhana dalam menjaga lingkungan karena perubahan besar selalu berawal dari aksi kecil yang dilakukan bersama ya Kak Daniel ya. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya di pagi ini. Dan seperti yang Kak Olvi ingatkan tadi bahwa nomornya Produa jangan diblokir karena suatu saat pasti Kak Daniel akan dihubungi walaupun itu sudah ada di Salatiga ya Kak ya.
4: Iya.
3: Oke, okay. Malah mungkin bahannya atau motivasi untuk teman Produa itu lebih luas lagi ya Kak ya ketika berada di Salatiga nanti di Universitas apa Kak Daniel tadi?
4: Universitas Kristen Satya Wacana Kak.
3: Oke, okay. Baik. Oke, okay. Terima kasih Kak Daniel sekali lagi untuk kebersamaannya di Produa RRI Tahuna untuk pagi ini dalam program Selamat Pagi Teman Produa.
4: Iya, terima kasih Kak. Selamat
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: 9 pagi. Usai sudah tugas saya menemani kamu sejak pukul 5 waktu Indonesia Tengah di 92 FM. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan selanjutnya ada kakak Cindy yang bakal temani kamu teman perdua sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah di 92 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, Pak Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Teman.

0: Baru saja kamu dengarkan.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.

0: dunia perbankan dan insan pers dalam memperkuat literasi publik sekaligus menyambut peringatan 5 abad Kota Jakarta. Setelah memberadu apresiasi itu disampaikan saat Rano menerima audiensi pengurus harian Persatuan Wartawan Indonesia PWI Jaya di Balai Kota DKI Jakarta Rabu 15 Juli 2026. Temuan Prado dalam kesempatan tersebut ia menegaskan dukungan penuh pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan Anugerah Jurnalistik MHT sebagai ajang penghargaan bagi karya-karya jurnalistik terbaik tentang Jakarta. Rano juga mengajak para jurnalis memanfaatkan waktu pendaftaran yang masih dibuka hingga tanggal 31 Juli 2026 dengan mengirim karya terbaik. Pertama pada dua kategori khusus yakni menyongsong 5 abad Jakarta dan literasi Bank Jakarta. So, menurutnya temuan berdua kategori menyongsong 5 abad Jakarta menjadi ruang bagi jurnalis untuk merekam perjalanan, transformasi, serta harapan terhadap Jakarta yang akan memasuki usia 500 tahun pada tahun 2027 nanti. Sementara itu temuan berdua kategori literasi Bank Jakarta diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai transformasi dan kontribusi Bank Jakarta dalam memperkuat ekosistem ekonomi daerah.
1: Info Pro 2.

ke informasi yang terakhir. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan, Roy Slani memberi laporan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait realisasi investasi. Namun Perdana Menteri Rosan mengatakan komitmen investor untuk berinvestasi di Indonesia masih bagus di tengah geopolitik global. Menteri Rosan mengatakan realisasi investasi baik semester 1 maupun 2 tahun 2026 masih sesuai dengan target dan badan perencanaan pembangunan atau BAPENAS. Realisasi investasi semester 1 tahun 2026 mencapai 1.010,6 triliun atau setara dengan 49,5% dari target investasi nasional sebesar 2.041,3 triliun. Setelah periode 2, adapun realisasi investasi pada triwulan 2 tahun 2026 mencapai 511,8 triliun atau tumbuh 7,1% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang setara dengan 25,1% dari total target investasi nasional tahun 2026. Demikian info Pro 2, selamat pagi.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya Produ Hitlist.

Pemobro 17 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya. Jumpa lagi bareng Kak Cindy tentunya teman Pro 2 di Pro 2 His List request lagu edisi siar hari ini. Ya iya teman Pro 2 buat kalian nih yang pengen gabung untuk request lagu favorit kalian, tentunya bisa gabung di line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp nih di 0822-1779-7307. Dan tentunya sebentar juga kasih ini bakalan live TikTok di akunnya RRI Tahuna. Nah teman Prado juga bisa gabung di situ ya untuk request lagu favorit kalian, atau mungkin pengen sharing-sharing bareng kasih ini dan juga teman Prado yang lain di edisi siar hari ini ya teman Prado. So tentunya buat kalian harus tetap stay dong di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin soal yang unik, kita juga harus bangga sama yang satu ini nih. Teater Janger, atau kadang disebut Damar Wulan atau Jinggoan, merupakan pertunjukan rakyat yang sejenis dengan ketoprak dan juga ludruk. Pertunjukan ini hidup dan berkembang di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, serta mempunyai lakon atau cerita yang diambil dari kisah-kisah legenda maupun cerita rakyat lainnya. Selain itu, juga sama-sama dilengkapi pentas, sound system, layar ataupun tirai, gamelan, tari-tarian dan lawak, serta pembagian cerita dalam babak-babak yang dimulai dari setelah Isa

0: Pradua Hitlist.
1: Baik teman Prodo, 32 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Masih di Prodo Hitlist, request lagu edisi CR hari ini ya. Sembari menunggu teman Prodo, kasini bakalan hadirkan lagu dari Winaya, Tunggu Dulu. Lagu ini menceritakan tentang proses mengenal seseorang secara perlahan ya teman Prodo. Lagu ini mengajak kita untuk tidak terburu-buru dalam menjalani hubungan. Tujuannya adalah memastikan perasaan cinta tumbuh secara alami dan juga tentunya harus tulus dong ya teman Prodo. And then lagu ini mewakili perasaan seseorang yang meminta waktu agar tidak langsung menuntut status atau komitmen. Ada proses penting untuk saling belajar dan mengerti satu sama lain. Kita perlu memahami apa yang disukai dan tidak disukai pasangan. And then hubungan yang sehat butuh waktu untuk berkembang, sama seperti bunga yang butuh waktu untuk mekar.

0: Cek, cek, cek, cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget. Sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen, komen.
1: Yuk, yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen yuk, komen, komen, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Waktunya Pro 2 Hitlist.
1: Everybody gets high sometimes, you know.

Baik, temu Prodo 46 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz, teman terbaik kamu ya, teman Prodo. Dan tentunya kesini masih menunggu kalian buat gabung di Prodo Listrik Was Lagu edisi siar hari ini. Sekali lagi buat kalian yang pengen gabung, bisa gabung lewat line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307 and then live TikTok RRI Tahuna. Prodo Hisli, Serikas Lagu, kasih hitung hingga menjelang pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tambahan informasi juga, sebentar kasih dihadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik ya. Lagu yang bakalan kita dengerin bersama ada Ermu Kim Squad, Musamus Papua. Dan kemana-mana tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Waktunya Pradua Hitlist.
1: Put your loving hand
2: out. Oke, baik teman Pradua, kali ini ada lagu dari Beijing Maneskin ya. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang memohon atau mengemis cinta dan perhatian dari pasangannya. Lagu ini menggambarkan keputusasaan, penyesalan serta kerendahan hati seseorang yang rela melakukan apa saja demi mempertahankan hubungan yang hampir hancur. Oke, teman Pradua, sekali lagi kasih ini masih menunggu kalian buat gabung di Pradua Hitlist Jogos Lagu. Jadi siar hari ini jam 9 pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah.

0: donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Pradua Hitlist.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
2: Adati madilidilito bolo mopo aito. Adati mahundi-hundingo bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu bolo mopo hutu.
1: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adat telah siap, tinggal melaksanakan.

0: pendengar, telah ditemukan seorang wanita bunuh diri diakibatkan terlilit hutang untuk menghidupi keluarganya dan dikabarkan bahwa ia melakukan pinjaman online ilegal.
1: Duh, kasihan banget. Padahal niatnya baik, tapi jalan yang diambil salah. Akibatnya diri yang jadi korban.
2: Apanya yang kasihan? Dianya saja yang kurang teliti memilih pinjaman online. Ada kok yang legal, aman lagi.
1: Ya, mau pikir gimana lagi? Kalau sudah kepepet, pasti cara apapun mau dilakukan.
2: Kepepet sih kepepet, tapi kita harus bijak mengambil tindakan. Apalagi kalau kita sudah tergiur dengan pinjaman besar, terus administrasinya juga nggak ribet, pasti kita lupa diri. Kalau-kalau sudah terlilit hutang yang nggak jelas administrasinya.
1: Iya deh.
3: Jangan terjebak pinjaman online ilegal. Beresiko menyebabkan kerugian finansial.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kekayaan budaya bangsa.
1: Menjadi sahabat bagi hutan. Suku Dayak di Kalimantan adalah sahabat dan penjaga hutan hujan tropis.

0: Hutan adat yang dilindungi sama sekali tidak boleh disentuh, apalagi ditebang. Dan bagi siapa saja yang melanggarnya akan dihukum secara adat pula.
1: Pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
2: Budaya Indonesia, budaya hijau.
3: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM.
4: Oke, teman Pro 2, 21 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Satu lagi lagu yang request, yaitu Celine Dion, To Love You More. Lagu ini adalah tentang dedikasi yang mendalam dan kerelaan untuk berkorban demi mempertahankan cinta. Lagu ini teman Pro 2 menceritakan perjuangan seseorang yang bersedia menyingkirkan egonya, menunggu dan memberikan segalanya agar bisa mencintai pasangannya dengan lebih dalam lagi. So, liriknya menggambarkan kesiapan seseorang untuk melakukan apa saja ya, bahkan menghadapi hal yang menyakitkan asalkan ikatan cintanya dengan sang kekasih tetap terjaga. Lagu ini juga menyoroti kesabaran dalam menunggu seseorang yang dicintai dan menolak untuk menyerah pada suatu hubungan. Oke, teman Pro 2, sekali lagi kasih ini masih menunggu kalian di Paradise List Request Lagu edisi siar hari ini jam 12.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Tari gundek menjadi bagian dari kesenian istana di kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundek teradaptasi dari tari lidah. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata Sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong, sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gunde melakukan Sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipe hiking, ake daraki ipe paduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan kebahagiaan.
2: Oke, temu periode 41 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah ya, masih di 90 MHz, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih dalam program acara Prodo Islis Dekas Lagu edisi siar hari ini. Temuan Prodo kali ini adalah lagu dari Jollibee Live and Right ya, featuring Jungkook of BTS. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang gagal move on atau belum bisa melupakan mantan kekasihnya.

pakan melalui berbagai cara. Namun usaha tersebut tidak berhasil karena bayangan sang mantan tetap bisa dihapus dari ingatannya. So, berdasarkan konsep visual musik videonya, lagu ini menggambarkan Charlie Puth dan Jungkook yang mendatangi tempat terapis untuk mencurahkan isi hati mereka tentang masalah cinta yang sedang dialami. Oke, teman-teman berdua, jangan kemana-mana,

narkoba tidak ada untungnya. Selain dilarang oleh hukum dan agama, narkoba hanya memberikan dampak negatif bagi para penggunanya. Generasi muda, barang haram ini sangat berbahaya dan akan merusakmu. Utamakanlah masa depan gemilang daripada kenikmatan.

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
2: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

Pro 2 sekarang sudah menunjukkan pukul 12.03 waktu Indonesia Tengah ya. Usai sudah produksi listrik asal di sisi hari ini, teman Pro 2 kita jumpa di lain kesempatan. Dan selanjutnya bakalan kasih dihadirkan beragam informasi terupdate ke ruang dengar kalian. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92.3 MHz

handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Temuan Pro 17 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengusulkan pembangunan Teopark Balai Latihan Kerja atau BLK kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Usulan tersebut Temuan Pro 2 disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzaffer Barudin saat bertemu Wakil Menteri Ketenagakerjaan di Jakarta. Ya, Temuan Pro 2 Kamis 16 Juli 2026. Menurut Muzamil, pembangunan BLK menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan keterampilan masyarakat sekaligus menekan angka pengangguran. BLK nantinya diharapkan memiliki fasilitas dan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri, khususnya sektor kelautan, perikanan, pariwisata dan UMKM. Yang menambahkan peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan investasi jangka panjang bagi daerah. Karena itu, pemerintah terus membangun kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan dan pemerintah pusat agar program latihan berjalan lebih optimal. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Temu Prodo 34 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz, teman terbaik kamu ya. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia memperkirakan penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026 mendorong perputaran ekonomi nasional lebih dari 5,03 triliun. Nilai tersebut berasal dari berbagai aktivitas ekonomi yang berlangsung selama turnamen, baik melalui siaran pertandingan maupun kegiatan masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Ekonomi Daerah, Kukrit Suryo Wicaksono, mengatakan ajang olahraga Piala Dunia itu memberi dampak ekonomi yang dirasakan berbagai sektor usaha, mulai dari perusahaan besar hingga pelaku UMKM. Berdasarkan kajian Kadin Temuan Pro 2, nilai ekonomi tersebut berasal dari sekitar 1,76 triliun belanja iklan siaran, 850 miliar kegiatan komersil di luar siaran, serta 2,4 triliun dari sektor hotel, restoran, dan kafe atau horeca. Perhitungan itu juga mencakup aktivitas promosi produk, penjualan perangkat elektronik, merchandise, nonton bareng, hingga berbagai kegiatan masyarakat seperti Festival Rakyat 2026. Kadin menilai penyelenggaraan Piala Dunia juga berpotensi menciptakan efek berganda bagi perekonomian. Selain meningkatkan konsumsi, kegiatan tersebut mendorong investasi pelaku usaha pada perangkat televisi, proyektor, sistem audio, hingga fasilitas usaha makan dan juga minum. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebagai teman Pro 2, kita kenali bersama tips mengenai bencana yang ada. Kenali jenis bencana yang mungkin terjadi, siapkan tas darurat, pelajari dan tentukan jalur evakuasi. Dengarkan peringatan dan informasi terkini, jaga komunikasi dengan keluarga dan tetangga. Lindungi diri saat terjadi bencana, serta bantu sesama yang membutuhkan.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat yang maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

0: kebanyakan makan snack, jadi kenyang deh.
1: Ingat, buang sampahnya jangan sembarangan.
0: Tapi tempat sampahnya nggak ada, buang di selokan aja deh.
1: Sembarangan. Kalau mau buang sampah ya di tempatnya dong. Buang sampah sembarangan sama saja undang bibit penyakit. Banyak dampak buruknya. Emangnya kamu suka ya?
0: Iya deh. Kalau gitu, aku cari tempat sampah dulu ya.
1: Nah gitu dong.
2: Buanglah sampah pada tempatnya agar tercipta lingkungan bersih dan sehat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Oke, baik, teman Pro 2, 15 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Besarnya dampak ekonomi dari penyiaran Piala Dunia 2026 juga didukung oleh tingginya partisipasi masyarakat selama penyelenggaraan event 4 tahun tersebut. Hal ini diperkuat oleh survei laku data ya terhadap 1.176 responden di 10 wilayah Indonesia pada tanggal 17 sampai dengan 13 Juli 2026. Survei tersebut menunjukkan bahwa manfaat ekonomi Piala Dunia mengalir hingga ke tingkat komunitas. Sebanyak 78,1% responden mengikuti kegiatan nonton bareng sedikitnya satu kali selama turnamen, dengan rata-rata pengeluaran sekitar Rp51.000 setiap kegiatan atau sekitar Rp145.000 per orang selama turnamen. Satu mobra dua, sebagian besar pengeluaran itu digunakan untuk membeli makanan dan minuman, paket data, serta berbagai kebutuhan pendukung lainnya, sehingga manfaat ekonominya banyak dirasakan oleh pelaku UMKM. Di sisi lain, teman mobra dua, 79,9% responden memberikan penilaian positif terhadap penyelenggaraan siaran TVRI dan 73% menyatakan bangga TVRI menjadi penyiar resmi Piala Dunia 2026. Apresiasi tersebut, teman Pro 2, terbesar diberikan pada akses siaran yang gratis, minim iklan, dan mudah dijangkau masyarakat. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas
1: keanekaragaman budaya Indonesia. Sebagai wujud kekayaan budaya bangsa,
2: menjadi sahabat bagi hutan. Suku Dayak di Kalimantan adalah sahabat dan penjaga hutan hujan tropis. Hutan tropis di Kalimantan merupakan kawasan hijau yang berfungsi sebagai paru-paru dunia. Menurut adat Dayak, setiap keluarga hanya diizinkan menebang kurang lebih 30 pohon saja dalam setahun. Hutan adat yang dilindungi sama sekali tidak boleh disentuh, apalagi ditebang. Dan bagi siapa saja yang melanggarnya akan dihukum secara adat pula.
3: Pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
4: Budaya Indonesia, budaya hijau.
0: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, ramai banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi ramai banget postingannya. Komen yuk, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: smoke off.
1: Spada. Jazz Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pilih.
0: Spada.
1: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Saya udah baca-baca sedikit tentang genos, sedikit lebih menguntungkan daripada rapid test. Di samping biayanya cuma 20 ribu, dan itu juga cuma pernapasan kita ya yang diambil sampelnya. Jadi menurut saya setuju karena ini lebih efisien.
1: Untuk meringankan rakyat boleh-boleh saja, jangan sampai memberatkan.
2: Sejalan pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung, tim riset UGM Yogyakarta berhasil mengembangkan sebuah teknologi yang dirancang bisa mendeteksi COVID-19 melalui embusan nafas dengan alat yang diberi nama Genos.
3: Alhamdulillah, Genos C19 sudah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan. Kami dari tim peneliti, tim inventor, dan juga para industri kolaborasi siap untuk mensukseskan agar Genos ini bisa diproduksi massal.
2: Alat Genos telah diakui oleh Kementerian Kesehatan dan didukung oleh Kementerian Perhubungan sebagai alat tes yang digunakan untuk aktivitas perjalanan masyarakat menggunakan transportasi umum. Alat ini menjadi inovasi pertama di Indonesia yang terhubung dengan sistem cloud computing. Cara kerjanya, nafas dihembuskan di tabung khusus, maka sensor-sensor dalam tabung akan bekerja mendeteksi partikel-partikel infeksi yang terbawa dalam embusan nafas. Kemudian, datanya akan diolah dengan bantuan kecerdasan atau artificial intelligence untuk COVID-19.
4: Dan ini yang pertama di dunia juga yang sudah dapat emergency use authorization.
2: Meski demikian, ahli menyarankan Genos tidak dijadikan alat diagnosis COVID-19, tetapi bisa digunakan untuk screening layaknya rapid test, antibody maupun antigen.

0: Baik, teman Pradio 45 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah masih di 92 MHz teman terbaik kamu ya teman Pradio. Sebelum kasih dihadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik teman Pradio kali ini informasi masih bakalan bahas terkait Piala Dunia ya teman Pradio. Dua kekuatan besar sepak bola dari benua berbeda Spanyol dan Argentina bersiap saling berhadapan dalam perebutan trofi bergengsi final Piala Dunia 2026 pada Senin 27 Juli 2026 dini hari pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Laga ini temuan Prado mempertemukan filosofi permainan yang kontras namun sama-sama efektif. Spanyol unggul dalam hal penguasaan bola dan tentunya itu amat sangat dominan ya temuan Prado, sedangkan skuad Argentina sangat berbahaya lewat skema transisi bermain yang cepat serta tekanan agresif. Berdasarkan analisis taktis Dedi Kurniawan, seorang pengamat sepak bola, duel di lini tengah akan menjadi kunci utama permainan kedua tim, sama-sama memahami karakter satu sama lain dari kompetisi Eropa. Spanyol diprediksi menguasai jalannya bola di awal laga, sementara Argentina akan bermain lebih berhati-hati dengan operan yang terukur ke depan. Kemudian teman Pradua ada juga pertandingan ke-103 di Piala Dunia menyajikan perjumpaan antara Prancis dan Inggris di laga perebutan tempat ketiga, mengincar hadiah hiburan usai menelan kekalahan di babak semifinal masing-masing. Laga ini juga menjadi kesempatan terakhir bagi Kylian Mbappe untuk menambah pundi-pundi 8 golnya, sekaligus menyalip Lionel Messi guna memenangi penghargaan top skor Piala Dunia yaitu sepatu emas. Perebutan tempat ketiga yang akan berlangsung pada Minggu 19 Juli dini hari waktu Indonesia Barat ya teman Pradua, antara timnas Prancis versus Inggris. Laga yang akan digelar di Miami Stadium itu akan menjadi pengobat kekecewaan skuad Red Blues dan juga The Three Lions. Di kubu Inggris teman Pradua ada Harry Kane dan juga Jude Bellingham yang masing-masing mengoleksi 6 gol ya teman Pradua, masih mempertaruhkan peluang mereka untuk meraih penghargaan tersebut. Dengan kehadiran Mbappe dalam performa ganas yang selalu menjadi ciri khasnya, setiap kali piala dunia bergilir teman Pradua, Prancis mengawali turnamen dengan sangat gemilang. Kedua informasi teman Pradua tentunya bersumber dari rri.co.id. Dan untuk program acara aktif, kita bakalan dengerin bersama lagu dari Jogja, DSP Wong Sepele. Dan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.
1: Yang dibawa dengan menggunakan...

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

0: pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Santai siang di Prodo FM.
10: Teman terbaik kamu.
11: Santai siang di Prodo FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: Pro2 FM. Santai siang di Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro2 FM. Teman

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun.

Papua memiliki suku bangsa yang paling banyak dan unik, serta masih banyak menyimpan rahasia. Etnis Moi misalnya. Etnis ini mendiami wilayah kepala burung Papua, tepatnya di kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Etnis ini memiliki banyak kebudayaan yang berbeda dengan suku lain di Papua, termasuk dalam hal perkawinannya.

0: Dalam tradisi adat perkawinan suku Moi, terdapat syarat yang harus dipenuhi dan harus mengikuti sejumlah prosesi adat perkawinan, yakni tradisi bayar tulang yang oleh suku Moi disebut Au Kudus.
1: Bayar tulang itu kalau menurut adat orang Moi itu orang sudah diliang. Dia sudah meninggal dulu berapa tahun kemudian. Baru dia punya saudara-saudara dorang datang. Nam bilang, kamu ini yang nyatong putulan kah? Tidak banyak tapi berapa. Tulang itu pembayaran terakhir. Itu yang disebut Au Kudus.
0: Itulah pengertian bayar tulang bagi suku Moi, yakni prosesi pembayaran terakhir dari rangkaian pembayaran adat perkawinan yang dilakukan setelah istri meninggal dunia, baik dalam umur tua maupun umur muda. Nilai dari prosesi ini biasanya bersifat pengikat kedua belah pihak, karena selain pembayaran Au Kudus, keturunan dari pihak laki-laki boleh mengambil wanita lain atau dari marga yang sama untuk dijadikan istri.
1: Kita orang Mui itu kalau orang baru meninggal hari ini, jarak berapa tahun dulu baru dia bisa kawin baru dengan orang yang lain. Tetapi ini berkewajiban untuk harus menyelesaikan itu, mama itu yang lama itu punya tulang. Kain ini merupakan salah satu alat selain untuk membayar kudus tadi, tapi itu satu kasih untuk mengikat, lebih mengakrabkan lagi kekeluargaan itu kembali. Itu nilainya di situ. Selain itu yang kedua adalah silsilah ini tidak boleh dilupa oleh anak-anak yang baru. Kalau dia tidak tahu dia pohon mana, dia putete yang mana.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini, Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
5: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
5: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
6: Teman Pradua 28 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Mahasiswa ya IN Kendari, Taman Pro 2 mengajak generasi muda menjadikan nasyid sebagai wadah berkarya sekaligus membangun kreatif karakter positif. Nah, Taman Pro 2 ajakan tersebut disampaikan dalam program Sore Ceria Pro 2 RRI Kendari Kamis 6 Juli 2026. Dalam dialog tersebut, narasumber menjelaskan nasyid bukan sekadar hiburan, melainkan media dakwah yang mampu menyampaikan pesan moral, memperkuat nilai keagamaan, serta menumbuhkan kreativitas. Melalui syair yang inspiratif, teman berdua anak muda dapat mengembangkan bakat bernyanyi, menulis lagu, hingga membangun rasa percaya diri. Menurut narasumber, teman berdua berkarya melalui nasyid juga dapat menjadi langkah positif untuk menghindarkan generasi muda dari pengaruh pergaulan negatif. Semangat berlatih, disiplin, kerjasama, dan konsistensi menjadi bekal penting dalam meraih prestasi baik di bidang seni maupun pendidikan.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital,

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.
6: Teman terbaik.

berasal dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Rara Gudang merupakan salah satu kesenian musik tradisional khas Kabupaten Kuantan Sengingi atau nomor 2 Provinsi Riau, yang hingga kini tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Kesenian ini dikenal sebagai musik pengiring berbagai kegiatan adat, terutama festival Baju Jalur yang menjadi ikon budaya Kuantan Sengingi. Setama berdua bagi masyarakat setempat, Rara Gudang bukan sekedar hiburan, melainkan simbol kebersamaan.

bahasanya. Namun setiap irama memiliki makna tersendiri yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam tradisi masyarakat Kuantan, singgingi tumpeng berdua rerat godang mengiringi berbagai prosesi adat seperti penyambutan tamu kehormatan, pesta pernikahan, kegiatan di pelai adat hingga prosesi baju jalur. Dan keberagaman rerat godang tumpeng berdua sangat erat kaitannya dengan baju jalur. Musik ini dimainkan sejak proses penyarian kayu untuk membuat jalur, penurunan perahu ke sungai, hingga berlangsungnya perlombaan irama yang dinamis. Dipercaya mampu membangkitkan semangat para peserta dan masyarakat yang terlibat dalam seluruh rangkaian kegiatan. Selain itu, tumpeng berdua rerat godang juga menjadi media pelestarian nilai-nilai adat, karena setiap pola irama mencerminkan filosofi kehidupan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap tradisi masyarakat Kuantan Singgingi. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singgingi tumpeng berdua terus berupaya melestarikan rerat godang melalui penyelenggaraan festival budaya, perbedaan sanggar seni, dan perlibatan kelompok seni dalam berbagai kegiatan resmi daerah. Rerat godang juga rutin ditampilkan dalam perayaan hari jadi Kabupaten Kuantan Singgingi bersama berbagai kesenian tradisional lainnya sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga warisan budaya agar

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi empat rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini. Waito!

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Cermin-cermin di dinding, siapakah yang paling kuat di negeri ini?
5: Oh, yang mulia Ratu Kumiranda lah yang paling kuat di negeri ini.
6: Tapi sayang Ratu, kini banyak yang sudah sekuat dan sekebal Ratu.
4: Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi sekuat Ratu?
6: Mereka jadi lebih kuat setelah menerima vaksin booster COVID-19, Ratu.
4: Vaksin booster COVID-19? Jenis apa lagi itu?
5: Varian COVID-19 itu bisa terus bermutasi, Ratu. Makanya kita membutuhkan vaksin booster atau vaksin dosis ketiga untuk perlindungan lebih lanjut.
4: Seperti itu. Ayo Cermin, cepat bawa Ratu ke tempat vaksin sekarang.
5: Baiklah, Ratu. Sepertinya Ratu juga akan diprioritaskan.
4: Wah, benarkah? Apakah Ratu sespesial itu? Ratu jadi malu loh.
5: Ah, bukan begitu, Ratu. Tapi memang vaksin booster ini diprioritaskan untuk mereka yang sudah melakukan vaksin dosis pertama dan kedua, dan bagi para lansia seperti Ratu.

0: Rossini.
1: Indonesia Pro Indie.
2: Indonesia Pro Indie.
1: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
3: Sembilan dua mega saman terbaik kamu teman Pradua. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama 92 mega di kesempatan siaran hari ini Jumat tanggal 17 Juli 2026. Di sore ceria bersama kaca teman di kamu teman Pradua seperti biasa sampai pukul 20 nanti di kesempatan siaran hari ini. Dan pastinya di sore ceria kaca akan lanjut dengan beberapa informasi untuk kamu di kesempatan siaran hari ini. Dan nantinya juga teman Pradua pada pukul 16 nanti seperti biasa di hari Jumat kita akan ikuti sore ceria Megota ya. Dan di kesempatan siaran hari ini kita akan gabung bersama Pro2 Gorontalo pastinya. Tetap stay ya di 92 Mikats, teman terbaik kamu. Teman Pro2, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sangat berguna bagi peserta didik apalagi yang baru masuk kelas 1 SD. Nah, Kepala SD ini personal Sylvia Palamia SPD kepada RRI.co.id mengatakan MPLS sangat berguna karena mereka akan mengenal lingkungan sekolah yang baru. Di masa MPLS ini, guru sangat berperan mendidik ya dan mengarahkan seluruh peserta didik khususnya dari TK masuk ke SD. Nah, ia menambahkan dari 28 peserta MPLS di SDN Impresona, berdasarkan data yang ada semuanya memenuhi persyaratan sehingga layak untuk duduk di bangku kelas 1. Nah, informasi lengkapnya teman Pradua bisa kamu baca kembali di website rri.co.id.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: No. God, what'd you do that for?
2: Cause he's from the streets.
3: Girl, what you know about the streets?

0: adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

All right.

meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2. Mewakili Bupati Kepulauan Talaut, Weli Tita, Wakil Bupati Anisha Gretsha. Gretsha Mumpungan secara resmi menghadiri dan membuka kegiatan Semiloka Germita Peduli dan Drama Anak dan Remaja serta Pembangunan Spiritualitas Keluarga Germita. Nah, acara yang sangat makna ini berlangsung khidmat di Gedung Ibadah Germita Jemaat Maranatha Niampak di hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Kegiatan Semiloka ini, Teman Pro 2, diselenggarakan sebagai wujud komitmen bersama dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, beriman, dan memiliki integritas tinggi. Melalui ruang diskusi ini, seluruh peserta diajak untuk memperkuat kembali peran penting keluarga sebagai fondasi utama dalam menuntun kehidupan rohani anak dan remaja. Di samping itu, Teman Pro 2, program ini juga berfokus untuk menciptakan lingkungan gereja yang aman, ramah, inklusif, dan penuh kasih bagi tumbuh kembang mereka. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Dua RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ben Mark shot this too?
1: Produe FM.
2: Samantha Baker.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Cek, cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh akun Gossip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen.
1: Yuk, cek, yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun Gossip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen yuk, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: Teman-teman dua di mana pun kamu berada, kita tinggalkan Archangle XX dengan tiga skam L. Kita akan gabung bersama Pro 2 Jakarta seperti yang sudah kajian informasikan ya teman Pro 2. Kita akan ikuti menggota berjaringan Core Wheel 5 teman Pro 2. Dan kali ini kita akan gabung bersama Pro 2 RRI Gorontalo. Selamat sore untuk kamu semua teman Pro 2. Tetap stay di Pro 2 tahun.
1: Ini mumpung ada personilnya di sini, saya menamai band satu ini tuh kayak band mitologi begitu. Ternyata ada. Yang awalnya saya pikir ini kayak mitologi naga begitu loh. Tidak pernah ada sebenarnya. Ternyata ada. Waduh, ini senang sekali saya bersempatan nih langsung mewawancarai mereka teman Pro 2. Dan langsung aja kita sapa teman-teman yang sudah hadir di studio Pro 2 FM sore ini. Ada Astronot, halo. Wow, gokil. Gokil. Finally Astronot ini ada kena angin malam apa begitu tiba-tiba ngumpul lagi begitu om. Siapa yang bisa jawab pertanyaan pertama itu?
2: Ya, jadi ceritanya panjang juga. Awalnya kita itu hanya sering ketemuan pasca kita selesai rekaman terakhir tahun 2005 di Jakarta. Setelah itu kita bukan bubar ya, tapi kita masih karena punya kesibukan masing-masing, ada aktivitas, ada yang sudah kerja kantoran, swasta, sehingga sudah jarang ketemu, jarang manggung.
1: Okay.
2: Tapi kita tetap eksis, tidak bubar terus.
1: Okay. Dan alasan kenapa dari 2005 gitu kan, habis itu dari pasca rekaman segala macam jalan masing-masing. Nah, kenapa 2026 memilih untuk bersama lagi begitu, Om?
2: Jadi, karena ada sebuah rasa rindu, rasa kangen dengan teman-teman. Jadi itu awalnya sering ngumpul itu setiap tahun itu di awal puasa. Biasa kita itu sering kita ketemuan di situ.
1: Okay.
2: Kegiatan-kegiatan selesai.
1: Kita
2: bersama dengan teman-teman, kumpul cerita-cerita, curhat-curhat, jadi flashback kegiatan kemarin gimana. Dan ya, terciptalah sampai dengan hari ini, alhamdulillah sudah sering ketemu. Dan
1: terakhir
2: juga kita masih dalam kondisi berduka juga karena salah satu saudara kita juga kawan kita. Sudah mendahului kita, jadi kita sudah kehilangan satu orang di personel ini. Jadi suasana duka ini juga masih menyelimuti kita semua teman-teman. Biar bagaimanapun kebersamaan yang sudah membersamai kita 2000 ya sampai dengan hari ini sudah kurang lebih 26 tahun Astronot masih tetap eksis. Jadi sudah bagaikan seperti saudara.
1: Siap. Perkenalannya lumayan panjang ya. Ini belum kita kenalan sama personil masing-masing ini. Baru apa namanya? Ancang-ancang, tes ombak lah istilahnya ya. Anyway, kita juga lagi live enggak cuma di radio terestrial atau di konvensional, melainkan kita juga lagi live di live TikTok Pro 2 GTO. Dan ini luar biasa memang DP

0: di Tahuna, pokoknya Sulawesi Utara dan sekitarnya yang juga sore hari ini lagi mendengarkan Pro 2 FM, baik di Pro 2 FM Manado dan juga Pro 2 FM Tahuna. Dan kita lanjut lagi berkenalan, karena kalau kata pepatah bilang kan tidak kenal maka tidak sayang. Betul. Maka orang coba apa namanya kenalan dulu satu-satu. Mungkin yang pertama dari omku tadi yang so apa memperkenalkan.
1: Sudah mendahului.
0: Mendahului, siap. Silakan, jadi, silakan.
1: Nama sampai dengan saat sekarang tidak berubah.
0: Tidak berubah ya? Iya, iya, betul, betul.
1: Walaupun suhu badan masih tetap ya naik turun. Ya, nama saya Ubam. Ya, kalau sering bisa disapa Bams juga. Mm-hmm. Ada juga Ubam.
0: Di Astronot sebagai apa?
1: Bang Ubam. Vokalis.
0: Vokalis. Siap, siap. Dari suara sih memang kentara ya. Oke, okay, next. Abis Bang Ubam ada.
2: Saya Fomi di drum.
0: Fomi di drum. Abang Fomi bisa di apa mainnya? Coba.
2: Cek.
0: Holis. Coba dibantu. Cek. Kasih. Kabel di belakangnya barangkali. Ya. Coba.
2: Low cek.
0: Oke. Okay, ada.
2: Ya ada ya. Saya Fomi di drum.
0: Fomi di drum, alright. Abang Fomi ini juga sebenarnya dia sudah sering kali warawiri di Studio Pro 2, Abang Fomi ya. Wah, sering mati-mati itu bang. Iya, mati lagi. Oke, okay. next dari Bang Fomi di drum ada.
3: Ada iya, di keyboard.
0: Itu juga nggak ada coy. Iya, boleh ya sharing mic aja kita ya.
3: Riat di keyboard.
0: Riat di keyboard. Betul. Wah, siap. Ini salah satu personil dari band yang ya kita tahu bersama lah ya. Di Gorontalo, wah gokil. Ada Riat di keyboard. Next, setelah itu
4: next saya Nyoman.
0: Nyoman pada vokal ya. Alright, lanjut.
5: Halo Cek, selamat sore. Saya Enda di gitar.
0: Enda di gitar. Yes. Oke, okay. Kalau di apa namanya di flyer atau di poster yang kita sudah bikin, kita ada bertujuh. Yang lainnya nggak bisa hadir ya?
4: Iya.
0: Oke. Oke. Oke. Siapa lagi selain vokalis ada?
4: Pemain bass.
0: Bass siapa?
4: Rizal.
0: Oke, okay. Jadi kita salamin aja ya dari Pro 2 FM buat teman-teman yang mungkin belum bisa hadir. Mungkin teman-teman dari Astronot mau menyapa dulu nih. Ada teman Pro 2 yang sudah hadir di live TikTok. Mungkin bisa dada-dada di kamera yang ini. Gokil, gokil, gokil. Ini ada komentar pertama dari Eka Pratiwi Andri. Sukses bro. Iya, makasih ya. Mana lagi ini? Ahmad Lollipop, sukses buat kakak-kakak Astronot. Oke, kita nyambung lagi soal pertanyaan yang tadi. Tapi sebelumnya juga kalau teman berdua yang mau bertanya atau mau nitip pertanyaan, silahkan ya. Gak cuma di Gorontalo, yang di Manado, di Tahuna, mau kirim pertanyaan bisa melalui WhatsApp kita 0811430032. Atau juga lebih mudahnya langsung aja di kolom komentar live TikTok at Pro2GTO. Oke, kita lanjut lagi nih obrolan kita. Bang Ubam ya, kalau tadi kan apa alasannya? Karena memang sering kumpul, setiap tahun tuh memang sering kumpul ya?
1: Iya, sering kumpul.
0: Dan kenapa memilih puasa? Kenapa harus, apa karena puasa itu banyak orang yang bersilaturahmi? Atau ada alasan apa?
4: Kegiatan-kegiatan entertain kan
1: off ya di bulan.
0: Oh alah. Iya, jadi karena
4: kita lebih banyak waktu.
0: Oke. Siap. Dari situ atau dari jawaban itu saya bisa menangkap abang-abang ini selain Astronot punya band lain lagi, yeah. Gitu kan?
4: Masing-masing punya
0: side. Iya.
1: Job project.
0: Boleh. Boleh mungkin disebutin project-projectannya? Kalau Riat kan, wah kita udah tahu lah. The Soul ya. Abang Riat ini keyboardisnya The Soul juga. Selain itu apa lagi? Ada
4: Fomi.
0: Fomi di?
4: Dia bermain juga di set ini di El Melon.
0: Oke. Jadi memang banyak yang punya band lain juga ya.

0: Oke. Dan mungkin balik lagi soal teman-teman yang apa di tahun ini apa memutuskan untuk balik lagi. Ada sesuatu yang atau something new is coming begitu dari astronot, karena sudah balik, ada yang mau dibikin, keluarin album ke atau single?
1: Mungkin kedepannya ya, itu salah satu list rencana
0: kita. Oke, jadi memang sudah punya rencana di situ.
1: Saat ini kita kembali bernostalgia juga
0: dulu. Oke.
1: Mm-hmm. Mungkin penggemar-penggemar atau teman-teman kita pikir kita sudah tidak eksis dengan yang lagu yang di remake lagi ini.
0: Iya. Jadi dengan harapan bisa mengingatkan kembali ya. Saya tuh terus terang om-om dengerin astronot itu di SMP kelas 1 kalau tidak salah. Iya, itu 2007.
2: Sama.
0: Di
2: ya. Umurnya kita juga sama.
0: Sama, ya?
2: Sama, umurnya sama.
0: Di tahun 2007 Om Enda juga SMP.
2: SMP.
0: Sekolah menengah tua itu. Oke. Nah itu, tapi aku sedikit cerita soal astronot. Saya di awal-awal SMP itu dengerin astronot, dan mungkin itu juga jadi apa ya, jadi sebuah apa narasi kalau local pride. Iya kan, saat itu kan astronot kayak digadang-gadang akan go nasional dan segala macam. Mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah. Cuman ya itu tadi sudah dijawab juga, rekamannya di Jakarta dan segala macam. Mungkin kita coba flashback lagi gitu om. Kenapa bisa apa saat itu rekaman di Jakarta? Gimana ceritanya tuh?
3: Waduh, ceritanya panjang. Jadi
0: boleh lah, dibagiin lah. Iya.
3: Ingat-ingat lagi ya. Kalau ada yang saya lupa mungkin teman-teman bisa tambahkan. Jadi awal mula dari astronot itu kan kita memang jiwanya dari festival ya.
0: Oke.
3: Ngeband-ngeband. Awal itu kan kita ikut parade musik, ngumpul-ngumpul. Saya itu generasi ketiga sih di astronot. Awalnya si Nyoman dulu yang nyanyi. Jadi kita tuh ada tiga vokal. Jadi saya bergabung di astronot itu akhir tahun 2002.
0: Oke.
3: Saya hijrah ke astronot. Sebelumnya kita rival dengan astronot karena sama-sama punya band.
0: Iya.
3: Tidak sangka juga sih bisa
0: event. Iya.
3: Tidak sangka juga bisa diajak gabung sama mereka. Jadi ya, saya pikir ini cuma main-main. Tapi ada satu rasa bangga juga dalam diri saya terus terang, karena saya lihat band ini lagi top juga pada saat itu. Jadi agak malu-malu kucing juga sedikit kan. Jadi dulu masih rivalitas saya dengan band astronot, karena saya punya band juga Borneo yang tak kalah hebat juga sama mereka.
0: Atau jangan-jangan Om Ubang tuh diajak biar know your enemy. Iya. Iya, biar kita tahu kan musuh kita. Jadi membunuh dari dalam. Lanjut Om.
3: Jadi 2003 awal gabung sama teman-teman astronot. Waktu itu kita ikut festival di Manado, tapi awalnya kita dari Gorontalo, seleksinya dari Gorontalo. Saya waktu itu ikut festival tahun 2002 akhir, masuk 2003. Sebelum kita rekaman perdana lagu Puisi Cinta, kita ikut kompetisi dulu.
0: Oke.
3: Kompetisi bandnya rock di Gorontalo.
1: Membawakan
3: waktu itu kita sendiri. Dituntut harus punya lagu ciptaan. Jadi karena
1: karya sendiri.
3: Jadi
0: iya.
3: Kita harus punya lagu ciptaan karena kita akan mau digabung sama band-band dari Manado itu.
0: Oke.
3: Okay. Band indie dari Sulut. Jadi kita ikut di sini, lalu kita juara. Juara kita finalnya di Manado. Jadi main di Manado, main di Gedung Pemuda kalau nggak salah ya. Lihat ya.
1: Gedung Koni ya.
3: Jadi bersainglah dengan teman-teman band asal Sulut. Ada Kota Mobagu, ada dari Bitung. Memang grogi juga lihat
1: Sulawesi itu apalagi, sering.
3: Ya, dengar Manado kalau main kan luar biasa. Jauh kalau istilah main rock ya, mereka sudah
0: udah
3: mungkin dari sebelum lahir mereka udah
0: iya. Oke.
3: Jadi di Gorontalo ini kayak seperti orang tinggalan musik begitu.
0: Jadi agak grogi gitu.
3: Grogi lihat.
0: Iya.
3: Nah, jadi main-main-main pas tiba di sisi kita, kita santai saja doa. Berdoa main. Alhamdulillah tidak sangka kita bisa juara di sana
0: saat itu
3: dengan kurang lebih personilnya yang ikut pada itu waktu band itu kalau nggak salah pesertanya ada hampir 30 band ya.
0: Itu band-band Sulawesi.
4: Ya, band pilihan
3: Gorontalo. Itu hanya dua yang diutus, yang Australia sama yang teman kita satu.
0: Borneo tidak om ya?
3: Enggak.
0: Jauh.
3: Borneo
0: jauh,
3: setelah saya
0: tinggal. Oh gitu. Setelah om Ubam tinggalin bubar atau?
3: Bubar.
5: Talentanya hilang.
0: Bahaya. Bahaya itu Om Nyoman. Ada ajak Om Ubam tiba-tiba di band lama bubar.
3: Di macam Bapak bilang tadi. Tapi didik
5: talentanya.
0: Oh itu membidik talenta ya.
5: Ini orang bisa. Sekelut
0: aja. Iya.
3: Bunuh tanpa menyakiti.
0: Iya, know your enemy. Ternyata benar juga dugaan saya. Iya. Terus apa namanya? Dari situ teman-teman menang.
3: Jadi juara. Jadi kita masuk 10 besar dulu.
5: Besar.
3: Dari 10 besar itu tidak semua 10 band itu yang harus rekaman. Jadi yang rekamannya ya, hanya 6 band.
0: Oh, 6 band saja. 6 band.
3: Ya, 6 band.
0: Itu yang rekaman. Oke.
3: 4 Sulut, 2 Gorontalo.
0: Oke.
5: Lagu yang masuk dari Asrama itu ya Puisi Cinta itu sama Problema.
0: Oke.
3: Awalnya sih yang Puisi Cinta belum. Nah, kita pada saat itu waktu tampil kita main lagu ciptaan Problema ya, Problema Cinta.
0: Wah, jadi, Problema saya justru asing gitu, Om. Problema. Yang paling apa paling hits itu yang saya tahu tadi, bukan Puisi Cinta.
3: Problema Cinta. Jadi satu lagu yang kita main di sana lagu Problema Cinta. Nah, pas kita pulang ke Gorontalo ditelepon oleh salah satu pimpinan produser musik di Manado yang lagi tren saat itu, Revan Record.
0: Oke.
3: Jadi kita dituntut harus punya dua lagu. Jadi bukan cuma satu lagu.
0: Oke.
3: Jadi dua minggu waktu itu setelah jadi kita balik dari Manado,
5: jadi bikin lagu lagi.
3: Harus bikin lagu lagi. Nah, alhamdulillah sama almarhum ini yang main gitar. Pas kita lagi kumpul-kumpul pada saat itu habis maghrib, pusing gak tahu mau bikin bagaimana karena waktunya sudah mepet. Mau bikin lagu juga kan.
0: Iya. Jadi kayak di challenge gitu ya. Oke. Terus dari situ tercetuslah lagu bukan Puisi Cinta ini. Wah, luar biasa. Oke, teman Pro 2 yang lain juga bisa menitipkan pertanyaan ya di live TikTok kita atau juga di WhatsApp. Dan nanti kita masih akan tanya-tanya lagi selain ke Om Umbam, mungkin Om Fomi atau Om Enda juga Om Riyad bisa apa cerita juga ya soal astronot. Nanti abis ini kita akan kembali saat lagi tetap di Pro 2 FM Gorontalo.

0: warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Balik lagi masih di teman sore kamu. Masih ada Ibrahim Rian dan juga teman-teman dari Astronaut. Oh my god. Luar biasa ini semangatnya ya. Boleh umur boleh iya kan Om ya. Iya, boleh menua tapi semangat harus tetap membara lah. Iya. Alright, kita juga masih menyapa teman berdua di Manado, juga Tahuna yang mungkin lagi mendengarkan. Kau bisa menitip pertanyaan di WhatsApp kita 0811 430 0022, atau juga di Instagram @produ_gorontalo. Siapa tahu ini di tahun tahun kapan itu bermain di Manado waktu itu? 2003. Nah, siapa tahu ini 2003 itu ada di situ dan nonton Astronaut dan sekarang penasaran, siapa tiba-tiba ada Astronaut begitu kan? Nah, boleh langsung titip aja pertanyaannya ya. Oke. Kita balik lagi nih soal Astronaut yang bisa dibilang ini reuni gitu Om ya.
1: Iya.
0: Reuni. Reuni Astronaut. Ini declare reuninya di sini atau so pernah ada gitu sebelumnya secara resmi begitu mengumumkan atau nanti pas di Pro 2 ini
2: gimana
0: itu yang saya mau tanyakan juga. Siapa tahu sebelumnya so pernah dengan secara resmi begitu orang mau reuni atau declare secara publik tuh nanti di sini apa gimana?
2: Pernah.
0: Siapa dulu yang mau jawab? Emang sudah pernah ya? Oke. Ditambah lagi dengan berpulangnya sang gitaris, iya. Itu mungkin yang lebih memperkuat dan mempertegas. Yuk kita reuni lagi yuk, gitu ya? Oke. Dan untuk mungkin kedepannya bagaimana ini? Akan ikut meramaikan Blantika musik Gorontalo apa hanya sekedar romantisasi saja atau orang akan aktif akan wah on fire lagi lah begitu.
2: Coba
0: yang Om Fomi boleh jawab mungkin Om Fomi.
3: Cek.
0: Ada ya? Iya visinya. Ada.
3: Oh, ada.
0: Aman ada. Gimana itu Om Fomi?
3: Kalau dari saya kalau untuk kita balik lagi Astronaut kayaknya agak susah sih. Karena masing-masing kita kan sudah punya kesibukan. Kalau saya kan udah punya band.
0: Iya. Ya,
3: jadi istilahnya kita ya seperti dulu lah. Ngumpul-ngumpul gitu.
0: Ngumpul-ngumpul ya. Tapi ngumpul-ngumpul kali ini melahirkan single remake begitu Abang.
3: Iya.
0: Dengan perbedaan ngumpul-ngumpul yang lalu ya barangkali kayak cuman mungkin tukar cerita.
3: Iya, begitu.
0: Tapi yang kali ini tuh melahirkan itu, remake bukan puisi cinta.
3: Iya.
0: Alright.
2: Satunya kan melihat perkembangan musik di mana kalau puisi cinta kita bikin yang musiknya yang lebih relevan sih dengan yang zaman sekarang.
0: Betul. Saya sebagai pendengar
3: posisinya kan betul. Masih bagus lagi ya.
0: Yes.
2: Sarana buat teman-teman yang mungkin rindu.
0: Ya.
2: Karena respon-responnya kan dari yang komen itu, wah ini lagu waktu zaman SMP.
0: Iya.
2: Wah, keren, recycle lagi.
0: Iya. Iya. Jadi kayak memuaskan pendengar.
2: Ya, cara main dari personel-personel kayak di zaman itu kan skillnya sama skill yang sekarang lebih beda lagi kan, jadi komposisinya lebih matang.
0: Iya. Tapi para atau masing-masing personel masih ingat kan cara main lagu bukan puisi cinta kan?
2: Iya.
0: Atau jangan-jangan so lupa begitu kan? Lupa chord misalnya. Iya. Torang rubah total. Iya kan? Tapi masih ingat ya, alhamdulillah ya. Bang Ubang masih ingat liriknya?
1: Masih.
0: Iya, jangan sampai tiba-tiba so lagu Veronica dimasukkan ya lirik. Aduh, janganlah. Oke, kita ke live TikTok. Ini ada pertanyaan abang-abang dari Dodi Paneo. Iya. Dodi Paneo, dia tanya ini Ada rencana dekat-dekat ini astronot mau bikin showcase. Nah, lo. Ini siapa yang bisa jawab ini?
3: Mungkin Pak Iyat yang bisa jawab.
0: Pak Iyat ya. Karena mungkin Pak Iyat apa ingatannya masih fresh ya. Masih bikin showcase dengan The Soul ya. Jadi DP teknis mungkin Pak Iyat gimana Pak Iyat? Mic yang itu boleh, yang sama ya.
1: Terima kasih Doni Paneo. Kalau untuk showcase ini kan mungkin kita nanti mau bikin ini showcase. Cuma untuk yang sekarang ini kayaknya untuk showcase lagu bukan Puisi Cinta, kan ini adalah lagu yang memorial kan, bukan lagu yang baru. Di samping itu tadi harusnya yang di akan disampaikan Abang Fomi ini harusnya jadi selain lagu bukan Puisi Cinta ini, kita juga ada rencana gitu, untuk coba buat beberapa single. Nah mungkin kalau misalnya itu sudah selesai, proyeknya lancar jaya, kita akan showcase untuk lagu karyanya sendiri.
0: Amin. Berarti
1: butuh waktu juga itu.
0: Oke, jadi memang so ada materi-materi ini ya, materi lagu baru ya.
1: Masuk juga lagu yang cukup lama juga. Lagu lama yang Problema Cinta itu pas kemarin kita upload bukan Puisi Cinta itu kan top 3 komentar dari 100 lebih komentar itu, ada 3 yang pertama itu tentang ya intinya tentang kenangan zaman dulu itu ya.
0: Iya, banyak
1: yang masih bernostalgia dengan lagu-lagu
0: itu. Benar.
1: Nah, sempat juga ada beberapa komentar juga menanyakan lagu yang Problema Cinta ini. Jadi ada rencana untuk Satu Problema masalah. Cinta juga kita mau coba bikin yang remake, karena yang aslinya pun itu yang kualitas high-nya itu sudah tidak ada lagi kan, itu kan zaman kaset kan, belum zamannya
2: digital.
0: Iya. Jadi memang kentara sekali ini umur ya. Dari kualitasnya aja, wah gokil. Dorang-dorang, bukan kita ya.
1: Waktu itu saya masih kayaknya ikut dengan astronot itu masih dari SMP. SMP kelas 3 mulai ikut festival itu kayaknya SMA.
0: Oke.
1: Jadi abang-abangku ini sudah senior sekali.
0: Sudah sepuh lah Om Iyat ya.
1: Jadi saya diajak gitu.
0: Oke.
1: Siap.
0: Nah, biar DP rencana tidak jadi wacana.
1: Betul.
0: Terang mau minta pertanggungjawaban. Kira-kira kapan itu mau selesai? Iya kan? Biar tidak berakhir begitu saja.
1: Betul.
0: Om Enda mungkin bisa menjawab. Kira-kira kapan Om? Teman-teman mau lihat astronot showcase.
4: Kalau showcase sendiri kita masih menunggu permintaan juga.
0: Oh, permintaan siapa tuh Om?
4: Iya, dari siapa tahu ada produser atau apa ya.
0: Oh gitu, iya. Boleh, siapa tahu ada yang lagi dengar kan?
4: Iya, makanya di sini kan kesempatan kita. Siapa tahu ada produser yang mau, cinta, bisa mengajak kita showcase di mana begitu. Kita bikin lagu, berapa lagu.
0: Sekalian record label misalnya mau apa namanya memproduserin
4: mini album
0: dengan materi-materi baru ya kan.
4: Cocok.
0: Kita doakanlah. Amin. Pokoknya semoga semuanya lancar, berjalan sesuai rencana, dan kita akan tunggu teman-teman astronot buat bikin showcase. Begitu Pak Dodi ya. Semoga bisa menjawab katanya panutan sub. Oke, kita lanjut lagi nih soal apa namanya. Tadi kan rencana showcase memang ternyata ada begitu. Nah, kira-kira mungkin untuk apa ya? Rencana paling dekat dari teman-teman astronot ini apa? Mau ke dapur rekaman kah atau ya sudah, orang back to reality aja, kerja masing-masing lagi. Yang paling dekat lah.
1: Yang paling dekat ya.
0: Yang
1: paling dekat ini kalau menurut saya, mungkin ada masukan teman-teman yang lain. kita kan kumpul materi dulu. Ada beberapa materi dari teman punya Bang Pomi ini yang sudah banyak sekali materinya.
0: Wow.
1: Kita akan coba kumpul dan kita akan coba workshop dulu untuk
2: konsepnya.
1: Iya, seperti apa? Karena memang musik di tahun sekarang ini memang agak PR sekali kan. Entahlah arah-arahnya ini mau kemana. Ada beberapa band Indonesia memang kembali lagi ke musiknya ke 80-an, 90-an.
0: Iya.
1: Bagaimana? Kita akan coba cari cara dulu bagaimana agar musik yang karya yang mungkin karya Astronaut di tahun 2006 itu bisa diterima gitu, dengan musik
0: okay. yang segar. Siap. Jadi agak PR juga ya, kayak apa melihat apa namanya pasar seperti pasar apa, kemudian
1: lagi, tantangan dari musik AI gitu.
0: Ya. Iya, benar. Tapi kalau misalnya rencana dekat-dekat ini buat rekaman segi waktu gimana? Apa bisa gitu, Om Ubam? Dengan kesibukan, apa bisa? Misalnya nih. Ayo kita selesain materi 10 lagu dan itu membutuhkan berapa lama gitu durasinya. Kira-kira teman-teman yang lain yang pasti kan sudah punya pekerjaan atau juga kesibukan. Nah itu gimana cara membagi waktunya? Barangkali mungkin sudah ada bayangan gitu.
5: Yang susah dari teman-teman ini mau kumpul.
0: Ah itu
5: yang
0: dia.
5: Susah. Kadang kita janjian latihan saja nunggu sampai 2-3 jam. Yang datang kadang cuma Enda, Fomi, Riyad.
0: Oke. Okay. yang lain. Yang tidak dimention siapa ya?
2: Maksudnya ngomong. Sampai pulang.
0: Aduh. Bahas sebut tapi ternyata tidak hadir ya.
2: Datang
0: di
2: duluan.
0: Oke.
6: Kalau saya salut sama Dedi. Jadi
0: keluarganya
6: saling emosi tidak ada, jadi kita
0: anggap biasa. Oke. Dan itu yang mungkin bikin teman-teman itu hadir sampai sekarang ya.
2: Sekarang bertahan sampai sekarang.
0: Siap.
2: Salah satu dikatakan Doni itu panutan itu ya. Karena apa? Ikatan kita ini di band ini.
0: Oke. Inspirasional. Pokoknya
2: adapun apa masalah misalkan ada yang disimpan di hati, selesaikan, udah biasa besok jalan lagi.
0: Yes. Jadi buat band-band baru yang ingin tutor dong, gimana Om bisa 26 tahun bertahan ya kan? Itulah DP
2: support.
0: Saling support
2: teman
0: ya.
2: Ketika main sama band lain, wah kita support.
0: Oke.
2: Okay. Nah, satu kebanggaan juga loh.
0: Iya.
2: Tuh.
0: Benar. Jadi saling support
2: ya,
0: itu
2: ya, sendiri attitude-nya gimana?
0: Oke. Siap. Oke. Dan kita ke pertanyaan lagi di live TikTok. Ada siapa ini? Maman Darmawan. Adinda juga mantap jiwa. Adinda, emang ada lagu Adinda? Saya tuh terus terang sekali. Memang yang saya tahu dari Astronaut, ya itu bukan puisi cinta.
6: Mungkin saya yang bisa jelasin.
0: Emang ada apa ini? Ada konspirasi apa dengan lagu Adinda? Coba.
1: Jadi ini versi saya kak. Jadi setelah kita rekaman album Puisi Cinta itu, Astronaut ini kalau saya tidak salah ingat ada 3 kali kita rekaman. Yang pertama bukan Puisi Cinta, yang untuk Revan, untuk Project Revan Record. Yang kedua kita juga pernah ikut festival. Waktu itu bikin itu produk rokok begitu. Jadi brand rokok. Jadi kita ikut finalnya di semifinalnya di UG, kampus UG. Karena juara kita berangkat ke Makassar. Nah itu juga kita main final di sana. Alhamdulillah juga dapat juara. Bonusnya adalah rekaman waktu itu. Nama studionya itu impresif gitu. Tapi itu genrenya rock gitu. Jadi ada
2: itu
1: satu
2: finalisnya lagu dari 5 kota se-Sulawesi.
1: Iya, ada Manado juga,
2: Palu, Kendari, Makassar.
0: Nah, jadi Astronaut perwakilan dari Gorontalo.
1: Perwakilan dari Gorontalo, karena itu lagu rock gitu juga. Nah, yang ketiga nah, yang ketiga ini kita setelah kita balik dari kan setelah festival band ini melanjutkan pembicaraan ini ya.
0: Iya. Aduh.
1: Jadi karena tidak kita kan juga tidak harus terus-terusan ikut festival band kan.
0: Iya,
1: jadi
0: iya.
1: Astronaut band ini memutuskan untuk jadi band to 40 gitu.
0: Okay, nah, band to 40
1: untuk main ke sana kemari di beberapa kafe-kafe legend yang mungkin sekarang sudah tidak ada lagi.
0: Iya, iya. Mengingat umur dari astronaut sendiri ya. Iya.
2: Iya, jadi karena juga sudah tertolak di festival,
0: jadi
1: ke festival lagi gitu.
0: Oke.
1: Okay, nah, okay. Dari kafe-kafe ini kemudian kita juga dapat beberapa relasi yang itu jadi kayak produser juga, termasuk dengan Kak Eca. Kak Eca sekarang
0: Yang komisioner sekarang. Betul. Oh, alright. I see, I see.
1: Itu project Adinda itu kan projectnya kebetulan
2: sama Kak Eca.
1: Kak Eca, tapi yang punya beberapa materi ini adalah Kak Uki Naga Bonar, gitu.
0: Oh, Uki Naga Bonar.
1: Nah, okay. Dia itu punya proyek untuk karya-karyanya itu. Jadi dengan Kak Uki, Kak Eca, nah kita produser sama-sama ini 10 lagu untuk album Adila. Waktu itu kita rekamannya di Musika Studios Jakarta. Tahu kayaknya waktu itu sekitar 10 save kita pakai untuk rekaman, tapi untuk rekamannya saja.
0: Oke. Okay.
1: Masih pakai analog begitu ya.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Nah, termasuk juga lagu Adinda ini.
0: Oh.
1: Waktu itu Adinda juga ini adalah lagu yang di zamannya sudah 2000 ke atas ini jadi favorit sekali, top request di beberapa radio yang ada di Gorontalo.
0: Iya. Menyesal saya ketinggalan lagu Adinda. Iya. Gitu. Tapi Adinda sendiri apa itu apa diklaim lagunya dari astronot kan?
1: Nah, jadi untuk
0: karena tadi ada
1: betul,
0: iya kan?
1: Karena untuk kali ini proyek bersama, memang untuk materi lagunya ini dari Kakak Uki Naga Bonar.
0: Iya. Yeah.
1: Kakak Uki Naga Bonar, dan kalau tidak salah juga Kakak Uki Naga Bonar ini sudah remake juga lagu Adinda itu karena memang secara karya yang memiliki hak memang utama itu adalah penulis dan pencipta lagunya. Nah, kita juga harusnya sebenarnya punya kontribusi karena memikirkan komposisinya.
0: Oh.
1: Kita hanya terlibat di komposisi. Makanya memang kalau untuk remake lagu Adinda seperti pertanyaan dari teman Kamaman ini, ya bisa-bisa saja kita akan kalau memang ini ya. Tapi tentunya harus kita koordinasi dengan penulis
0: dan penulis. Oke.
4: Beda dengan Puisi Cinta. Kalau Puisi Cinta kan memang lagu kita sendiri.
0: Itu memang lagu sendiri dari astronot. Ya?
4: Itu pun butuh waktu 2 tahun untuk remake.
1: Adinda juga itu punya ini. Maksudnya kita juga terlibat di situ.
0: Oh.
1: Ada 10 lagu selain Adinda dan beberapa lagu yang main.
0: Oh gitu.
1: Ada lagu dari Kak Eca juga.
5: Fonema Cinta.
1: Kemudian ada juga beberapa lagu, satu lagu yang kita masukkan unsur etnik dari lalu waktu itu rekaman di Musika itu orang di pesawat itu kaget kita bawa marwas.
0: Oke.
2: Bawa alat musik marwas.
0: Iya. Itu saya waktu itu masih ngangong ya, masih bar main di panas matahari ya, jadi luar biasa ternyata perjalanan dari astronot itu ya prestis lah ya. Bisa ke Makassar, ke Manado, dan ya pasti banyak juga yang mungkin belum sempat diceritakan. Yeah. Om Enda mungkin ada yang mau diceritakan soal astronot dari tadi Abang Enda ini. Iya.
1: Apa? Generasi pertama ini.
0: Wih.
1: Ini founder.
0: Izin. Mungkin
4: generasi
0: bisa
4: pertama tapi nggak kelihatan tua kan ya?
0: Wah. Kalau itu saya setuju.
4: Cocok ya?
0: Iya.
4: Karena jiwanya jiwa muda musik. Oh,
0: siap. Ntar ada saweran kan Om Enda ya. saya udah validasi ini soalnya. Tapi mungkin Om Enda ada yang pengalaman yang mungkin tidak bisa dilupakan dari perjalanan astronot yang tadi udah 26 tahun.
2: Banyak ya.
0: Satulah yang paling tidak bisa dilupakan.
4: Oh. Mungkin kalau buat saya mungkin bukan buat saya sih, buat teman-teman yang lain. Di astronot itu kita pengalamannya itu kita pertama yang mungkin yang lainnya sih pertama kali kita bisa naik kapal laut, bisa naik pesawat.
0: Oke.
4: pada zaman itu.
0: Iya zaman itu.
4: Iya. Dan mungkin kebanggaan juga buat kita, cuman kita sih band yang Gorontalo yang selalu kalau festival di luar selalu bawa nama Gorontalo di luar.
0: Yes.
4: Perwakilan Gorontalo mungkin itu kebanggaan sih buat kita.
5: Dan juara.
0: Oke. Dan juara. Luar biasa. Saya pun memikirkan hal yang sama, Om Enda. Saat saya pas dengerin Astronaut itu, ih. Dan kan orang bilang kan Astronaut tuh local pride begitulah. Salah satu nama yang apa ya, yang merepresentasikan Gorontalo di luar sana lah begitu.
4: Cocok.
0: Jadi semua jadi ini Saweran Sabantar kalau gitu. lanjut Om Nyoman, pengalaman yang tidak bisa dilupakan bersama Astronaut.
2: Kalau pengalaman saya kebanyakan turunnya dengan band ini di event-event festival. Jadi ya gimana? Saya punya pengalaman dengan semangat mereka fight di setiap event.
0: Okay.
2: Kayak nggak punya rasa takut sama senior.
0: Iya.
2: Rivalitas nggak punya rasa takut.
0: Mental.
2: Saat itu kita kan dilihat kayak wah band mana yang
0: Iya.
2: Tapi cara mainnya, fightnya.
0: Mental juara Om ya. Sudah kayak Messi begitu ya.
2: Saya pernah pulang ke daerah saya ke Palu. Saya sempat dapat pengalaman. Ada lagi nongkrong. Ada anak-anak band. Ikut. Oh itu ada band Gorontalo sih. Hebat. Astronaut. Saya di sebelahnya saya. Terus sepupu saya langsung bilang ini. Kamu tahu Astronaut dari Gorontalo itu? Vokalisnya ada di sini loh. Benar kan?
0: Iya.
2: Rambut saya panjang.
0: Iya.
2: Ini vokalisnya. Maksudnya saya bangga.
0: Iya.
2: Pengalaman saya dengan teman-teman bangga kita fight dari pertama tahun akhir-akhir tahun 2000-an itu. Awalnya ikut-ikut parade dulu. Terus festival ini. Bawa nama itu.
0: Oke. Jadi memang mentalnya sudah terbangun lah, teruji lah ya. Kalau dikata kayak Argentina, mungkin Bang Nyoman ini Messinya. Ankara Messi.
2: Bayangin keluar dari Gorontalo.
0: Iya.
2: Sama kita ikut Raksasa Rock Sulawesi, Klinik Underground Indonesia Timur.
0: Oke.
2: Roots Great of Rock itu.
4: Kita itu cuman kalah sama tuan rumah.
2: Iya.
0: Oke.
2: Selalu pasti kita kalah sama tuan rumah.
0: Siap.
2: Tapi sebenarnya hasilnya kita yang juara.
0: Iya. I see. Saya tahu arahnya kemana gitu.
2: Takut malu tuh.
0: Iya. Siap. Oke. Lanjut mungkin Om Iyad, pertanyaan yang sama gitu. Sebelum kita berpisah kan, kita mau mengenang lagi tuh. Kira-kira pengalaman yang tidak bisa dilupakan bersama teman-teman Astronaut.
1: Pengalaman yang banyak sekali ini pengalaman Bang.
0: Coba sebutin satu lah
1: yang paling berkesan itu ya, yang karena kan saya di Astronaut kan waktu itu direkrut masih SMP kan. Jadi ya melihat kakak-kakak ini
0: paling muda lah ya.
1: Iya, masih semangatnya luar biasa gitu. Ya paling berkesan itu mungkin pada saat perjalanan-perjalanan itu ke main di mana-mana, bahkan beberapa project dulu Astronaut kolaborasi sama Om Gunawan gitu
0: di
1: beberapa poin. Nah, baru yang paling berkesan itu ya kita rekaman di Jakarta Musika itu pertama kalinya saya dengan Astronaut itu, karena dengan Astronaut merasakan bagaimana atmosfer dari studio yang legend di Indonesia.
0: Yes,
1: bahkan waktu kita rekaman kemarin di papan schedule itu saya bacanya ada beberapa artis besar yang akan menunggu untuk rekaman kan.
0: Wah.
1: Dia memang benar-benar artisnya musika
0: gitu. Iya. Jadi kayak disandingkan setidaknya cuma di papan itu ya.
1: Setidaknya di papan itu kan papan jadwal pakai.
0: Betul.
1: Sebenarnya kan memang
2: nama itu.
0: Iya, setidaknya.
1: Nah, iya.
0: Oke. Okay.
2: Rilis kelas itu ya di studio
1: yang di Palembang. Studionya emang luar biasa sekali.
0: Siap.
1: Itu kayaknya yang paling besar untuk saya.
0: Bang Fomi dan Fomi. Bang Ubang.
3: Kalau saya yang berkesan di Astronaut, saya banyak belajar. Artinya saya tahu tentang attitude. Karena di Astronaut ini kita diajarkan bagaimana dulu itu sama saya ingat, kita waktu latihan itu kita jalan kaki ke studio.
0: Wow.
3: Angkat alat itu. Mungkin segenerasi sekarang, band sekarang mungkin
2: tidak
3: ngalami. Iya, makanya itu saya anggap
2: dengan alat yang ada. Iya.
3: Saya di astronot diajarkan belajar bagaimana cara bergaul dengan teman, begitu.
0: Berjuang ya.
3: Iya, berjuang.
2: Jadi kita semua ini kita satu band ini kayak lagi belajar. Lagi sekolah sama-sama.
0: Siap, siap. Dan
2: sampai jadi selama 26 tahun itu dianggap kita ini lagi belajar terus.
0: Iya, iya. Dan luar biasanya masih bisa apa keep in touch sampai sekarang, bahkan ada rencana buat produktif lagi itu. So salut sekali sih, maksudnya tidak semua mungkin orang bisa melakukan hal itu kan, apalagi yang so terpencar punya kesibukan dan lain-lain. Bang Ubam mungkin yang paling bijak dari semua yang paling bijak. Apa ini DP pengalaman terakhir itu, Om Ubam?
5: Sama dengan yang tadi bilang bahwa kalau mau dicerita satu persatu sih banyak sekali pengalaman. Jadi pengalaman yang paling berharga dari saya bersama teman-teman astronot itu ketika kita berada di Jakarta. Saya ngerasain rekaman ini nanti bareng teman-teman astronot ini baru bisa rekaman. Dan nama saya juga bisa dikenal luas oleh teman-teman, baik itu kalangan musisi, teman-teman lainnya itu. Oh, astronot vokalis.
0: Ubam astronot.
5: Ubam astronot. Artinya bukan saya menyepelekan grup band saya yang kemarin ya.
0: Saya tidak tanya itu loh. Saya tidak tanya itu Bang Ubam.
5: Orang lebih kenal saya Ubam Astro. Senang. Jadi bangga, ada rasa bangga juga sih dari saya pribadi. Terus yang juga bikin saya terharu dengan teman-teman ini adalah juga kebersamaan, kekeluargaan.
0: Oke.
5: Walaupun di tengah kesibukan, apalagi dengan Iyad. Iyad ini kan beliau lagi eksis dengan bandnya.
0: Iyalah.
5: Sama juga dengan Fomi. Saya sempat tanya sama mereka, kenapa kalian sudah punya band yang bagus, yang solid, yang lagi naik daun sekarang, lagi perform.
0: Iya.
5: Tapi ketika astronot mengundang latihan, mengundang reunian, masih bisa menyempatkan waktu. Bahkan dan, mereka yang hadir lebih awal.
0: Dan apa jawaban dari Bang Iyad saat itu?
5: Saya nggak tahu mereka jawab apa.
0: Sudah begini. Saya penasaran. Itu Om Iyad alasannya kenapa bisa begitu?
5: Saya tanya terus semua mereka. Saya tanya, Iyad kenapa memperdulikan lagi astronot?
0: Iya, iya.
5: Ini kan maksudnya kita ini bukan mau dibilang juga terlalu naif juga sih kalau legend.
0: Iya, iya.
5: Karena banyak juga band-band legend yang lain ya. Cuma saya itu pikir-pikir, kenapa sih teman-teman ini sudah punya aktivitas dengan band yang lagi top sekarang, lagi naik daun, ada Elmer, ada Solo dan sebagainya. Ada juga teman saya juga yang satu, Andy juga sudah punya band sendiri, Astrovera. Mereka ini sudah punya band, kenapa masih ketika mau ajak kumpul astronot, justru mereka yang lebih supportnya lebih tinggi daripada saya.
0: Lebih antusias.
5: Saya bilang, apa sih yang bisa, yang mendominasi mereka sampai punya niat, punya semangat yang tinggi. Kalau bicara astronot, udah kayak seperti tidak bicara partai dan warna lain sebagainya. Kita sudah satu.
0: Sudah keluarga lah ya.
5: Makanya itu yang jadi kebanggaan saya sampai dengan hari ini. Dan jadi pertanyaan besar bagi dalam diri saya, bahwa kenapa sampai mereka sampai dengan saat sekarang punya. Dan mudah-mudahan itu bisa teradopsi bagi teman-teman band yang lain. Walaupun kita sudah dengan band baru, tidak lupa dengan band-band lama kita kemarin, apalagi yang kita berangkat dari awal, dari susah, dan dari nol. Jadi seperti itulah, jadi jiwa kebersamaan, kekeluargaan itu. Bahkan sampai kemarin saja waktu kawan kita berduka, semua teman-teman ini ngumpul, nggak ada yang absen. Semua ngumpul. Saya lihat semua dari tatapan wajah mereka, semua keluar air mata. Memang merasa kehilangan. Merasa kehilangan. Kita doain semoga insya Allah almarhum diterima di
0: Insya
5: Allah. Dan mudah-mudahan karya ini kan lagu Puisi Cinta ini merupakan ciptaan beliau. Karya mudah-mudahan dengan lagu ini semakin orang dengar, semakin orang suka, mudah-mudahan akan menjadi amal jariah juga lah buat dia.
0: Amin. Alright. Sebenarnya masih pengen tanya-tanya lebih lama lagi, cuman waktulah yang membatasi ya, om-om ya. Jadi mungkin sebelum kita akhiri, nanti Bang Ubam akan nyanyi sepotong lagu dari Bukan Puisi Cinta. salah satu lagu yang memorable bagi generasi milenial. Milenial bahkan yang lebih apa boomers mungkin juga ya apa ya besar dengan lagu ini juga ya. Jadi nanti akan kita main live gitu. Tapi sebelumnya saya mau pamit dulu buat teman-teman yang ada di Pro 2 FM Manado, Pro 2 FM Tahuna. Terima kasih banyak sudah mendengarkan teman suara kamu. Teman-teman astronot mungkin mau say goodbye bagi ya, teman-teman yang di Manado. Ya. Kawanua.
1: Jangan lupa dengarkan
0: lagu. Yes. Cinta. Di mana? Di mana bisa mendengarkan? Di Pro 2. Di Pro 2 saja ya.
1: Platform stream sudah rilis semuanya di YouTube juga. Kita baru rilis official video clipnya.
0: Wow, jadi sudah ada di semua digital platform ya. Untuk official sosial media ada?
1: Official sosial media ada di Facebook.
0: Astronot Band. Oke, fanpage-nya ya. Bisa kamu langsung ikutin Instagram.
1: Instagram OTW.
0: Oke, kalau begitu.
5: Intinya bro. Orang pasti tetap ada.
0: Wah. Akan selalu ada. Itu yang paling luar biasa.
5: Sementara ini kita cek ombak dulu kalau orang bilang ya.
0: Oke.
5: Masih terterima tidak?
0: Siap.
5: Mudah-mudahan masih terterima di masyarakat.
0: Oke, luar biasa closing statement dari Bang Uwam. Kita tunggu juga karya-karya berikut dari Astronaut. Semoga senantiasa eksis. Showcase-nya tadi kalau misal jadi kita undang lagi lah ya. Kalau jadi showcase ya. Maka dari itu jadi tanggung jawab dari teman-teman Astronaut. Harus dijadikan lah ya. Amin. Oke lah kalau begitu kita langsung dengarkan saja. Ini dia Bukan Puisi Cinta yang akan dibawakan secara live oleh teman-teman Astronaut. Selamat mendengarkan.
7: 1, 2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
8: 2. Info Pro
9: 2. Selamat sore teman Pro 2, inilah info Pro 2 selengkapnya bersama Pro 2 Tahuna bersama KJ.
8: Info Pro 2.
9: Informasi yang pertama teman Pro 2, seorang penggemar sepak bola sangiha Roy Rancher Medadahi yang juga pendukung Jerman salah satu negara peserta Piala Dunia 2026 mengaku tetap memberikan dukungan kepada Spanyol pada laga final Piala Dunia 2026 melawan Argentina. Menurut Roy, tim-tim Eropa memiliki karakter permainan yang sangat disukainya serta selalu memperlihatkan wibawa ketika berada di lapangan sehingga membuatnya menjatuhkan pilihan mendukung Spanyol pada partai final. Roy menilai kekuatan Spanyol tidak hanya bertumbuh pada kemampuan individu para pemain, tetapi juga organisasi permainan, kedisiplinan, serta kerjasama tim yang terbangun sangat baik sepanjang pertandingan. Untuk hasil pertandingan, Roy memprediksi laga final akan berlangsung sangat ketat, waktu normal hingga perpanjangan waktu diperkirakan berakhir dengan skor 0-0 atau 1-1 sebelum adu penalti. Roy menilai daya tarik terbesar final Piala Dunia 2026 bukan hanya kualitas pertandingan, tetapi juga sebagai berbagai kontroversi yang mengiringi perjalanan tim Argentina sepanjang turnamen berlangsung hingga final. Meski demikian, Roy mengajak seluruh penggemar sepak bola di Kabupaten Kepulauan Sangihe menyikapi pertandingan secara positif karena Piala Dunia merupakan hiburan sekaligus ajang menikmati persaingan olahraga bergensi dunia. Saat ditanya mengenai momen paling berkesan selama Piala Dunia 2026, Roy menegaskan penonton tidak perlu larut dalam isu di luar pertandingan melainkan menghargai perjuangan kedua tim mencapai final.
8: Info Pro 2.
9: Informasi yang berikut teman Pro 2, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Petahuna terus meningkatkan potensi dan keahlian warga binaan melalui program pembinaan kemandirian. Hal ini terwujud dengan terciptanya salah satu alat musik tradisional berupa kolintang yang dibuat langsung oleh tangan-tangan terampil warga binaan Lapas Tahuna di hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Kepala Lapas Kelas 2 Petahuna Yosef Leonard Sihombing saat melakukan kontrol mencoba secara langsung alat musik kolintang yang dibuat oleh warga binaan mengatakan warga binaan Lapas Tahuna sebelumnya sudah membuat alat musik seperti keroncong dan string bass. Dan sekarang melalui program pembinaan kemandirian, mereka sudah terampil hingga bisa membuat alat musik kolintang. Selain itu, pihak Lapas Tahuna akan terus memberikan edukasi pembinaan keterampilan terutama kepada mereka yang memiliki minat dan kemampuan dalam hal membuat alat-alat musik seperti ini. Sementara itu, teman beradua, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Kegiatan Kerja, Kasia Binapia Giazja, Lapas Tahuna Widodo, sangat bersemangat karena alat musik kolintang yang baru saja dibuat oleh warga binaan sudah ada peminat. Dengan bertambahnya peminat terhadap alat-alat musik yang dibuat warga binaan ini, akan semakin konsisten mempertahankan kualitas yang ada, baik itu dari segi bahan yang digunakan maupun saat proses pembuatannya. Melalui pelatihan keterampilan dan pemberdayaan, Lapas Tahuna tidak hanya membina, tetapi juga mempromosikan potensi warga binaan kepada masyarakat. Dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap hasil karya warga binaan Lapas Tahuna, diharapkan tercipta hubungan yang lebih positif antara lapas dan masyarakat, serta terbukanya peluang pemasaran produk hasil pembinaan di pasar yang lebih luas. Demikian Info Pro 2 sore ini, terima kasih dan selamat sore.
8: Info Pro 2.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital.

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Laut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangihe Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik modern.

0: Selamatkan masa depanmu dan jangan rusak kebahagiaanmu dengan narkoba.
1: Narkoba?
2: Narkoba itu memang menciptakan hayalan kegembiraan, bikin semangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah.
1: What? No, no, no, no, no, no.
2: By the way, sekali coba, pasti ketagihan.
1: Kamu-kamu tahu nggak sih, kalau narkoba justru bisa membunuhmu?
2: Selalu ada kata lagi, lagi, dan lagi. Tahu-taunya, langsung kelar hidup kamu. Mengerikan deh.
0: Generasi muda, tolak narkoba dengan tegas dan berani.
3: Hidup sehat ataukah mati sia-sia? Pilihannya ada di tangan Anda.
1: Kalau kamu katakan yes untuk narkoba, aku mah tegas katakan no.
4: Masa depanmu akan suram ataukah gemilang? Kamu yang pilih.
0: Ajak teman-temanmu dan bersama-sama berkata dengan lantang. Prestasi yes, narkoba no.
1: Ayo katakan tidak pada narkoba.
3: Serukan dengan tegas stop narkoba.
0: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2. Sebanyak 29 negara menandatangani kesepakatan pembentukan organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia atau WIKO di Shanghai, Tiongkok. Penandatanganan berlangsung pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2026 dengan Indonesia termasuk salah satu anggota pendiri organisasi tersebut. Nah, melansir dari Xinhua, Indonesia bersama 29 negara menandatangani kesepakatan pembentukan WIKO. Selain Indonesia, negara pendiri lainnya antara lain Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan Rusia. Nah, informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pintar.
2: Batuan, Bu.
0: Bagus.
3: Saya, Bu.
0: Apalagi?
3: Sampah.
1: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
4: Welcome to Match Made Home, the perfect woman. Come on in and design the girl of your dreams.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pada
4: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
3: Pada
4: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
5: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
6: teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2.
8: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, di kesempatan siar hari ini Jumat tanggal 17 Juli 2026, selanjutnya akan dihadirkan beberapa lagu islami menanti dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tahuna dan sekitarnya. Untuk azan maghrib hari ini teman Pro 2 dikumandangkan pada pukul 17:57. Sekali lagi teman Pro 2, untuk azan maghrib hari ini dikumandangkan pada pukul 17:57.

Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 82.

mewakili teman berdua, mewakili angkasawan-angkasawan TRRI Tahuna dan seluruh angkasawan-angkasawan TRRI Tahuna teman berdua, dan mengucapkan selamat menjalankan salat maghrib dan insyaallah amal ibadah kamu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya teman berdua, KC hadirkan dua lagu islami untuk kamu di kesempatan siar hari ini, mengakhiri musik islami untuk hari ini teman berdua, Jumat tanggal 17 Juli 2026.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat lima waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, bukti dan juga tidak mendapatkan keselamatan. Pada hari kiamat, ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf." Hadis riwayat Ahmad.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
1: Prodi FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Prodi.
4: I wake up, but it feels like I'm still dreaming. The world's moving,

Kembang atau bunga merupakan lambang dari keindahan, seperti halnya tarian di Kalimantan Selatan yang menggunakan kembang sebagai aksesoris dan properti menarinya. Tarian tersebut adalah Tari Baksa Kembang. Tari Baksa Kembang adalah salah satu tarian klasik dari Kalimantan Selatan yang difungsikan sebagai tarian penyambutan tamu. Tarian ini biasanya dimainkan oleh penari wanita sebagai penari tunggal atau bisa juga dengan berkelompok dengan syarat jumlah penari harus ganjil. Tari Baksa Kembang awalnya merupakan tarian yang hanya ditampilkan di lingkungan kerajaan untuk menyambut tamu kehormatan atau kerabat kerajaan. Namun seiring dengan perkembangan, tarian ini mulai populer di masyarakat ketika Kerajaan Banjar mulai membuka akses untuk masyarakat menyaksikan pertunjukan tari ini. Sehingga Tari Baksa Kembang mulai populer di masyarakat dan menjadi salah satu kebudayaan daerah di Kalimantan Selatan.

Sebenarnya kurang tepat bila dikatakan penyakit karena ini terjadi pada orang-orang yang berada dalam kehidupan normal. Salah satu tipikal orang yang cerdas adalah kritis dalam menanggapi berbagai situasi dan bahkan terdorong untuk bersikap berbeda pendapat atau berlawanan, serta berani untuk mempertahankan pendapat walaupun dapat dikategorikan masuk dalam wilayah konflik. Pada kondisi yang terus-menerus seperti ini, keadaan ini dalam diri seseorang dan tidak mempunyai saluran untuk melepaskan ketegangan psikologisnya dapat mengakibatkan terjadinya psikoneurosis atau lebih populer dengan nama neurosis, yaitu ketegangan pribadi yang terus-menerus akibat adanya konflik-konflik dalam diri seseorang yang juga terjadi terus-menerus. Bagaimana gejalanya? Gelisah, tidak tenang, selalu berpikir terus, curiga, sulit membantu, berpikir negatif bila ketemu orang yang minta bantuan, bahkan juga sulit tidur. Biasanya ada juga dengan gejala khawatir yang berlebihan dan tidak jelas alasannya, atau lebih populer dengan sebutan anxiety. Atau ada juga yang melakukan suatu kegiatan yang sangat berlebihan walaupun ia menyadarinya tapi sulit untuk melepaskannya. Gejala ini dikenal juga dengan nama obsesif konvulsif. Karena itu, walaupun otak cerdas, prestasi sudah di tangan, tapi waspadalah terhadap gejala-gejala ini.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Teman Produ. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperlakukan pembatasan baru terhadap masa berlaku visa. Kebijakan tersebut berlaku bagi mahasiswa asing, peserta program pertukaran dana jurnalis asing, dilansir dari Al Jazeera di hari ini Jumat tanggal 17 Juli 2026. Kebijakan tersebut mengakhiri sistem yang telah berlaku selama puluhan tahun. Sebelumnya, pemegang visa dapat tinggal di Amerika Serikat selama masih berstatus sebagai mahasiswa atau menjalankan penugasan. Aturan baru yang diumumkan menetapkan mahasiswa internasional dan peserta program pertukaran umumnya hanya dapat tinggal selama 4 tahun. Nah, aturan tersebut diumumkan oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat atau DHS. Nah, informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngewahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang

0: Kuat iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan biarkan narkoba menguasai hidupmu.
1: Hidup sehat ataukah mati sia-sia? Pilihannya ada di tangan Anda. Jangan ragu, bimbang, ataupun takut. Serukan dengan tegas, stop narkoba.
2: Tingkatkan prestasimu dan raih kemenangan tanpa narkoba.
3: So, tanpa banyak kata, katakan saja tidak pada narkoba.
4: Prestasi yes, narkoba no. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe.

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Spada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Perancis Prancis ya menghadapi Inggris pada perebutan posisi ketiga Piala Dunia 2026 di hari Minggu nanti ya, tanggal 19 Juli 2026. Nah, laga itu penting karena turut menentukan peringkat akhir sekaligus mempengaruhi persaingan peraih sepatu emas. Nah, sebetulnya kedua tim gagal melangkah ke final setelah kalah pada babak semifinal. Prancis takluk ke 0-2 dari Spanyol, sementara Inggris harus mengakui keunggulan sang juara bertahan Argentina 1-2. Perebutan posisi ketiga atau final perunggu ini pertama kali digelar pada Piala Dunia 1934. Jerman mengalahkan Austria 3-2 untuk mengamankan peringkat ketiga edisi tersebut. Nah, laga perebutan posisi ketiga sempat dihapus pada Piala Dunia tahun 1950, namun FIFA kembali menggelarnya sejak edisi 1954 dan mempertahankannya hingga sekarang. Gol pada pertandingan tersebut tetap akan dihitung Teman Pro 2 dalam perebutan penghargaan pencetak gol terbanyak atau sepatu emas atau golden boot. Now Jas Fontaine memanfaatkan laga itu dengan mencetak 4 gol pada Piala Dunia tahun 1958. Nah, 4 gol itu mengantarkan Fontaine mencetak rekor 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia. Rekor tersebut hingga kini belum mampu dipecahkan pemain manapun. Pada turnamen kali ini, peluang merebut penghargaan sepatu emas melalui pertandingan peringkat ketiga masih terbuka. Kylian Mbappe dari Prancis serta Harry Kane dan juga Jude Bellingham dari Inggris berpeluang untuk menambah koleksi gol mereka. Mbappe ini mengoleksi 8 gol Teman Pro 2, menyamai torehan kapten Argentina Lionel Messi. Namun Messi masih memimpin perburuan karena membukukan 4 asis, sedangkan Mbappe mengoleksi 3 asis. Nah, informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. 92 Mekel, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 5 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk kami yang saat ini baru saja mendengarkan Pro 2 tahunan di frekuensi 92 Mekel. Teman Pro 2, sebelum kita lanjut dengan ada beberapa informasi untuk kamu, kita ngedengerin kembali Akselerasi Kreatif Musik atau Aktif Teman Pro 2 dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini Teman Pro 2 kita akan dengerin lagu dari daerah Malang bersama Tropical Forest dengan lagunya Microplastic.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Anda pernah mengalami hal ini?
1: Selamat Anda mendapatkan hadiah mobil.
2: Apa? Aku dapat mobil? Yeay, aku dapat mobil.
3: Ada apa sih?
2: Mobil, Cin. Aku dapat mobil. Antar aku ke ATM ya. Aku harus mentransfer uang ke nomor rekening ini.
3: Hah? Yang benar?
0: Atau mungkin Anda pernah mengalami yang seperti ini?
4: Halo, sekarang saya sudah di ATM.
5: Silakan cek saldo tabungan saat ini berapa, kemudian informasikan pada kami. Hanya dalam tempo 5 menit, hadiah 500 juta akan masuk ke rekening Bapak.
0: Ketika Anda mendapatkan berita atau informasi dari suatu situs atau pesan broadcast, berhati-hatilah dengan berita atau info yang bersifat hoax. Hoax bisa diartikan secara singkat adalah berita bohong. Jangan mudah percaya dengan segala informasi yang Anda temukan di internet, media sosial, atau aplikasi pesan singkat. Wajib hukumnya curiga, supaya terhindar dari penyebaran hoax atau berita palsu. Kenali dan teliti sumber berita hoax, cari informasi yang lebih terpercaya mengenai topik yang dibahas. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin masalah keunikan di Indonesia, ini dia salah satu yang bisa dibanggain. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan dalam tarian reog. Dadak Merak ini berukuran panjang sekitar 2,25 meter, lebar sekitar 2,30 meter, dan beratnya hampir 50 kg. Dadak Merak juga digunakan dalam pesta mantu Jawa. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan pada reog Ponorogo.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Pro 2 pesawat kepresidenan RI 1 yang bawa Presiden Prabowo Subianto tiba di Landon Abdul Rahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur dari Jumat hari ini ya, 17 Juli 2026 sekitar pukul 14.55 waktu Indonesia Barat. Nah, Presiden Prabowo mengenakan kemeja safari berwarna coklat, turun dari anak tangga lalu menyalami pejabat diantaranya Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa. Lalu Presiden Prabowo menaiki mobil untuk menuju lokasi acara panen raya. Tiba di lokasi, Presiden Prabowo disambut dengan tarian Jawa. Nah, selanjutnya Presiden Prabowo meninjau bot atau sen yang berada di lokasi pameran raya. Sen menampilkan program-program unggulan TNI serta berbagai inisiatif hilirisasi yang mendukung peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan industri nasional. Nah, informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

Film kartun memang jadi tontonan yang menghibur bagi segala macam usia. Bagi penggemar kartun, pernah nggak sih menyadari kalau banyak karakter dari toko kartun berwarna kuning? Seperti SpongeBob, Minions, Pikachu, dan masih banyak lagi. Dipilihnya warna kuning bukan sembarangan dan tanpa alasan, karena warna kuning paling menonjol di antara warna-warna lainnya. Warna kuning menggambarkan energi, kegembiraan, dan hal-hal positif. Warna kuning lebih cepat ditangkap oleh mata, serta membuat orang menjadi fokus. Lihat saja di sekitar kita, banyak tanda-tanda peringatan atau rambu-rambu lalu lintas yang menggunakan warna kuning.

0: Selamat pagi. Hari ini Bapak mau perkenalkan kalian. Ini manajer baru kita. Paling ganteng ini Pona.
1: Teman peradua pemerintah Malaysia resmi menunjuk Dato Musafar Musyafar Shah bin Mustafa sebagai duta besar Malaysia untuk Indonesia. Penunjukan tersebut ditandai dengan penyerahan surat kepercayaan oleh Yang Dipertuan Agong Malaysia Seri Paduka Baginda Sultan Ibrahim. Proses penyerahan surat kepercayaan ini diberikan kepada 5 kepala perwakilan Malaysia yang baru dalam sebuah upacara di Istana Negara dari Selasa tanggal 14 Juli 2026. Dan upacara tersebut teman pro 2 dihadiri Menlu Dato Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hasan dan Sekretaris Jenderal Kemlu Tan Sri Amran bin Muhammad Zain. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.
0: Hari ini Bapak mau perkenalkan kalian. Ini manajer baru kita. Paling ganteng ini ponakan Bapak. Ya, menggantikan manajer Edward yang sudah keluar ya. Semoga dengan manajer baru kita ini bisa mendatangkan banyak pundi-pundi uang. Biar saya makin

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pelet.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kelly Francat dengan lagunya Tawamu, karena kita kan bergabung bersama Pro 2 Jakarta dan Pro 2 seperti biasa ya, kita ikuti MLC di Balor ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Music Lancet. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama Edit Tawa. Dan satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang luar biasa keren. Karena malam hari ini juga spesial, karena Edit nanti gak akan sendiri, karena kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Ruth Garcia. Yes. Jadi dia baru aja ngerilis single terbarunya yang ini sih katanya ada kaitannya sama single-single sebelumnya. Nanti kita bahas tentunya. Dan buat kamu semua teman Pro 2 yang malam hari ini pengen ikut seru-seruan, ikut bertanya, penasaran sama lagunya, pokoknya bisa pantengin terus di live chat YouTube RRI Jakarta. Kamu juga bisa langsung bertanya, langsung drop aja di kolom komentar. Nanti bakal gue juga bakal bacain pertanyaan kamu. Atau mungkin bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05 tentunya. Jadi buat kamu semua teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Pro 2 FM favorit kamu di daerah kamu tentunya. Karena Edit nanti bakal balik barengan sama Ruth Garcia setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi, temenin lo di malam hari ini. Tentunya teman Pro 2 seluruh Indonesia. Dan malam hari ini, Edi udah gak sendirian, karena Edi udah barengan sama Ruth Garcia.
1: Hai, halo.
0: Anyway, gue manggilnya Ruth atau Garcia sih?
1: Ruth aja
0: ya? Ya. Oke, okay, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik banget.
0: Luar biasa. Ini walaupun tadi ya sempat menerjang kemacetan ya.
1: Selalu ya?
0: Selalu.
1: Gak apa-apa. Demi teman-teman Pro 2 FM.
0: Ah, seru. Itu dia tentunya ya. Tapi gimana akhir-akhir ini kesibukannya apa nih?
1: Seperti yang tadi saya bilang ya, kesibukannya syuting.
0: Syuting-syuting
1: ya,
0: aja.
1: Syuting konten sendiri.
0: Gak apa-apa, yang penting kan syuting. Tetap judulnya adalah syuting,
1: iya
0: kan?
1: Nunggu callingan ya, siapa tahu ada orang-orang yang mau casting saya, silakan.
0: Bener. Halo Joko Anwar.
1: Boleh
0: hubungi. Aduh. Oke, berarti lagi apa lagi aktif banget ngonten-ngonten berarti ya?
1: Sekarang aktif ngonten, terus aku juga sekarang lagi aktif-aktifnya building apa ya, persona aku sebagai fitness.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oh wow.
1: Lagi masuk di situ juga.
0: Wih, seru. Tapi berarti apa maksudnya fitnessnya everyday itu?
1: Kalau iya, aku nge-gym bisa sampai 3-4 kali dalam seminggu. Cuman lately aku lagi jarang karena belum dapat gym yang tetap lagi karena aku baru pindah kan. Cuman emang gitu, jadi kayak selain aku ngonten, aku juga aktif nge-gym, aku juga baru ngambil license.
0: Oh iya.
1: Sertifikasi.
0: Wow. Serius?
1: Serius.
0: Gokil.
1: Fun fact.
0: Hashtag fun fact. Oke, okay. Tapi berarti apa maksudnya yang dipersiapkan buat ambil sertifikasi itu tuh apa tuh berarti?
1: Sebenarnya aku pengen punya dasar sih untuk ngajarin. Apalagi kan di Wikipedia platformnya aku pakai untuk ngajarin yang beginner. Karena aku juga dulunya beginner dan gak punya siapa-siapa untuk mulai. Apalagi dulu gak punya duit.
0: Bener.
1: Jadi aku ngambil license ini buat jadi pedomannya aku. Jadi kayak kalau aku ngajarin based on

0: dari Kak Arut gitu untuk orang-orang yang baru mau mulai nge-gym gitu?
1: Sarannya aku adalah jangan malu untuk belajar. Jadi ada masanya ketika kamu mau nge-gym, tapi mungkin kan nggak tahu harus ngapain.
0: Iya,
1: takut tanya orang, takut kayak di tempat gym terus buka tutorial.
0: Yeah,
1: aku
0: ngerasa
1: sih kayak banyak banget yang kayak diem-diem kalau buka video gitu.
0: Benar-benar.
1: Iya, just don't be shy kayak.
0: Benar. Maksudnya kita awam juga gitu kan, sebagai orang baru mungkin ya nggak ada salahnya untuk belajar, nggak ada salahnya untuk bertanya juga.
1: Dan
0: gitu
1: mulai
0: kan
1: dari yang paling gampang, mau jalan kaki, mau workout di rumah aja, start dari ya hal-hal kecil lah.
0: Benar. Tapi kan kayak gitu, yang paling susah adalah konsisten.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Betul betul.
0: Gimana caranya biar bisa konsisten tuh gimana sih?
1: Kalau aku jujur punya apa ya? Punya orang yang aku lihat.
0: Oke.
1: Okay. Punya patokannya siapa? Aku suka lihat Pinterest cewek-cewek kalau bajunya kotak-kotak.
0: Oke. Okay.
1: Banget,
0: iya benar. Benar.
1: Jadi itu yang bikin aku kayak aku harus, kalau mereka bisa aku bisa juga gitu.
0: Oh, gitu. Mungkin kayak ngeset sebuah goals kali ya.
1: Iya, betul.
0: Benar.
1: Harus sih punya goals.
0: Punya goals gitu kan, dan harus disiplin.
1: Betul,
0: gitu
1: betul.
0: Kan?
1: Dan itu harus datang dari diri sendiri.
0: Ah, itu dia. Benar. Tapi kalau nge-gym gini tuh ngaruh enggak sih sama maksudnya sama nyanyi gitu-gitu? Karena kan kalau gym apa ya? Kalau dilihat ya mungkin kayak lebih ke otot gitu, masa otot segala macam. Kalau nyanyi mungkin lebih ke pernafasan segala macam gitu kan?
1: Iya benar, stamina.
0: Iya benar.
1: Apalagi gitu kan kita juga kalau di apa weightlift gitu, itu kan juga harus pakai core.
0: Benar.
1: Core-nya juga dilatih.
0: Betul.
1: Itu ngaruh banget sama nyanyi. Nyanyi juga.
0: Oh, iya.
1: Ya, sama-sama pakai diafragma. Jadi
0: dari
1: situ juga terlatih stamina ketika lagi nyanyi, ketika lagi gerak. Karena ya basically kalau kita nyanyi juga itu kan yang digunakan adalah otot juga kan.
0: Betul sih. Benar sih, diafragma itu juga otot ya kan.
1: Yes, betul.
0: Benar. Gokil. Berarti kalau bermusik udah dari tahun
1: 2016.
0: Wow. Tahun berarti ya?
1: Juga kayak, oh iya ya udah lama
0: satu
1: banget.
0: Satu dekade loh, pas persis loh.
1: Udah lama banget.
0: Berarti 2016 itu adalah rilis lagu pertama?
1: Di tahun 2016 itu aku pertama kali debut menjadi personal girl band.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dulu dari girl band dulu namanya Soul Sister, siapa tahu teman-teman Girl FM ada yang tahu.
0: Yes.
1: Nah dari situ kita semua akhirnya ambil jalan masing-masing pada solo semua. Baru deh aku ketemu sama Passion Vibe dan aku mulai berkarir solo.
0: Oke. Tapi kalau gue lihat juga kan maksudnya di lagu-lagunya banyak nih ya collab sama maksudnya bikin lagu produksi segala macam sama Caleb J.
1: Yeah.
0: Sama Bela Negara AB gitu kan. Gimana sih rasanya kerja bareng sama Caleb J itu yang kita tahu gitu kan lagu-lagunya kan kayak rilis langsung booming gitu kan.
1: Honored loh. Bisa jadi part dari timnya mereka karena aku benar-benar mulai sama Passion Vibe itu di saat Caleb juga lagunya belum naik waktu itu yang Now I Know sama ya It's Only Me itu masih baru rilis.
0: Yeah.
1: Dan dia masih promo-promo di TikTok-nya juga.
0: Benar.
1: Di saat dia masih kayak merintis itu aku masuk sama Passion Vibe. Aku kenal sama Kak AB, kenal juga sama Kak Edo, Caleb. Dan dari situ kita kayak berjuang bareng gitu. Jadi rasanya kayak oh aku ngelihat loh gitu prosesnya.
0: Bener. Berarti kayak ngerasa temen seperjuangan gitu ya.
1: Iya, bener-bener. Karena bener-bener apa-apa tuh sama Caleb juga sekarang sama Kak AB. Bahkan nulis-nulis lagu. Dan kayak kita juga sekarang lagi, aku lagi belajar untuk kayak nulis buat orang lain juga. Diajarin sama mereka. Jadi kayak seru banget.
0: Wow. Apa maksudnya, apa ya dari Kak AB, dari Caleb gitu kan, apa yang paling teringat gitu dari, maksudnya diajarin segala macem gitu kan, dari nulis lagu. Dia juga, maksudnya Caleb tuh kemarin gue sempat ngobrol kan.
1: Iya.
0: Emang inspirasinya random banget sih.
1: Iya, Caleb.
0: Agak random sih inspirasi datang sih gitu. Tapi kalau dari Ruth Garcia sendiri, apa maksudnya yang ditangkep dari Caleb dan juga KB, Bela Negara AB?
1: Aku belajar cara mereka itu berpikir cepat sih ketika jadi aku tuh dulu tipikal orang yang gak fleksibel ketika aku pengen sesuatu. Misalnya dalam menulis lagu, aku suka pakai beberapa kata dan sama mereka kayaknya kita harus merubah ini. Aku bisa yang kayak nggak mau. Sama mereka tuh kayak kita ya kan kita di sini juga maunya mengeluarkan sesuatu yang terbaik ya.
0: Bener.
1: Kayak karena kita bekerja dalam satu tim, mungkin karena aku juga dulu kayak nulisnya biasanya sendiri dan ketika harus ngumpul sama orang lain dan ikut nulis bareng, itu sih aku jadi

0: kayak menurunkan egoku dan kayak berusaha untuk kayak, oh iya, yang lebih bagus tuh kadang bukan dari apa yang kita lihat doang, tapi dari kacamata orang lain.
1: Betul, betul. Berarti itu juga kah yang diterapkan di single terbarunya, Tak Ingin Salahkan Cinta nih?
0: Iya, iya, betul. Aku, menurut aku lagu ini lagu yang challenging sih, karena ini pertama kalinya aku nulis lagu sedih. Boleh didengar semuanya. Semua yang aku punya biasanya tuh bahagia, lovey-dovey.
1: Benar-benar.
0: Pertama kali yang sedih banget.
1: Dan katanya ceritanya juga sedikit kompleks nih ya.
0: Banget lah.
1: Aduh.
0: Apa akan banyak yang relate atau?
1: Nah, nanti kita coba cek ya. Dan buat teman Pro 2 juga mungkin yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal ngebahas soal Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Balik lagi di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi sempat di spill sedikit ya, single terbarunya Tak Ingin Salahkan Cinta.
1: Ya.
0: Gitu kan. Ini emang sekompleks itukah ceritanya dari lagu ini?
1: Menurutku ini kompleks banget karena balik lagi mungkin banyak yang mengalami, mungkin banyak juga yang sebenarnya tidak akan relate karena tidak pernah mengalami, which is adalah hal yang bagus. Tapi menurutku lagu ini kenapa begitu kompleks karena ada pro dan kontranya antara perasaannya gitu.
0: Iya, benar. Ada itu ya. Berarti lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi sebenarnya Tak Ingin Salahkan Cinta ini bercerita tentang seorang wanita yang dikhianati, diselingkuhin. Tapi alih-alih dia tuh marah sama keadaannya, sama dua orang ini yang mengkhianati dia, dia malah mencoba untuk mengerti, kayak memahami. Aku paham. Ini lebih ngomong ke cewek sih. Menurut aku lebih kenanya kalau dia lagi ngomong ke orang ketiganya. Kalau misalnya karena dia juga wanita, dia tuh sebenarnya mengerti rasanya keinginan itu dan kebutuhan itu.
0: Benar-benar.
1: Cuman ya itu yang di lagu ini aku tidak ingin menyalahkan cintanya karena apa? Kadang yang salah adalah keadaan dan orangnya. Kenapa harus memilih dua orang di satu keadaan yang sama, situasi yang
0: bener
1: sama?
0: Bener sih. Tapi yang bikin kompleks itu kan biasanya kan kalau orang diselingkuhin pasti kan marah, emosi segala macam. Tapi ini malah justru melihat dari POV orang ketiganya berarti.
1: Yes. Berempati.
0: Berempati.
1: Ketika lagu ini aku nulis sama Caleb juga sama Kak Abe, itu aku berusaha untuk out of the box. Jadi ini kan banyak banget ya lagu-lagu tentang perselingkuhan.
0: Bener.
1: Tapi ngangkatnya biasanya antara pasangan.
0: Yes.
1: Jarang sekali ada mungkin, tapi masih jarang aku dengar ketika seorang wanita berbicara dengan orang lainnya itu.
0: Benar.
1: Ya.
0: Jadi kan maksudnya beda banget ya, maksudnya sudut pandang yang diambil gitu kan.
1: Iya.
0: Beda banget gitu kan. Tapi kenapa akhirnya ambil POV itu tuh kenapa?
1: Karena menurut aku ini jarang diomongin. Makanya aku pengen ngomongin hal seperti ini karena aku yakin aku nggak bilang kayak nggak boleh marah-marah kalau udah diselingkuhin, disakitin, berekspresilah bebas gitu loh. Itu hubungannya kalian urus gitu.
0: Bener.
1: Tapi ada beberapa orang termasuk aku, mungkin aku tipe orang yang sebenarnya soft spoken. Malu ya, pikir nggak sih kalau soft spoken. Ya anggaplah seperti itu ya. Anggaplah aku sopokan. Aku tipikal yang gak bisa marah-marah. Jadi ketika ada sesuatu, aku biasanya kayak lebih mengelak untuk berargumen, atau aku berusaha untuk melihat dari sisinya mereka. Jadi aku juga baru mendalami, kayak coba baca-baca, kok bisa ya aku nulis lirik seperti ini. Ternyata ada namanya empati. Tapi lebih ke konservatif empati atau apa gitu. Itu ketika kita tuh memahami perasaan orang lain, ingin kayak walk on their shoes gitu, memahami apapun yang mereka alami, tapi sebenarnya tidak menyetujui. Walaupun kita tidak menyetujui kan, yang kadang marah-marah juga nggak bisa menyelesaikan masalah gitu.
0: Bener sih. Tapi kan bukannya itu malah kayak mengorbankan perasaan diri sendiri, enggak ya?
1: Aku rasa kayaknya berempati itu kadang nggak harus mengorbankan perasaan sih. Kayaknya mungkin ada harus melewati fase-fase. Aduh, males banget ya ngomonginnya, kayak dalam banget. Sepertinya kayaknya ketika kita udah mencapai kedewasaan emosional tertentu, kayaknya ability untuk melihat. Melihat suatu problem itu bukan tentang kita doang, bakalan ya itu unlocked.
0: Bener sih. Berarti ini lagu untuk orang-orang yang emotional stable ya.
1: Iya
0: kan?
1: Jadi bilangin emotional stable.
0: Iya kan, maksudnya biasanya kan orang-orang ketika diselingkuhin pasti refleks yang pertama adalah marah, emosi gitu kan, langsung langsung kayak hajar gitu kan, maksudnya bukan hajar secara fisik gitu ya, maksudnya kayak konfront gitu kan ke orang yang diselingkuhin.
1: Berantem gitu.
0: Bener. Tapi ini lebih ke apa, berarti acceptance juga enggak acceptance
1: karena
0: ya?
1: Sebenarnya masih ada ya itu tadi kontranya, kayak dia di lirik lagunya ada yang kayak kenapa harus aku gitu, kenapa ini harus terjadi kepada aku gitu. Jadi ada bagian di mana aku ngerasa kayak aku ngerti kamu juga wanita, tapi bukankah berarti kita itu tidak saling menyakiti? Karena aku sebagai wanita, aku gak mau nyakitin cewek lain juga gitu.
0: Iya sih, benar.
1: Jadi ada rasa kecewanya, ada rasa kayak gimana ya, complicated banget lah, gundah mungkin ya, kayak
0: bener.
1: Aku memahamin dia, tapi kayak kenapa aku harus di posisi yang kayak disakitin gitu.
0: Iya sih, bener sih, bener. Tapi kalau di lagu ini berarti endingnya mengikhlaskan atau seperti apa tuh berarti?
1: Koma sih ya. Kita tunggu. Iya, kita tunggu lagu terbarunya.
0: Oh iya, wow. Berarti masih akan ada kelanjutan ceritanya berarti ya?
1: Yes, karena sebenarnya aku kan udah ngeluarin mungkin ini lagu Indonesiaku yang ketiga.
0: Oke. Okay.
1: Yang pertama itu ada judulnya, mungkin teman-teman kalau pengen dengerin Tak Ingin Salahkan Cinta juga bisa ikutin lore-nya.
0: Oke. Okay.
1: Itu di lagu pertama aku bikin Oh Cinta, itu
0: Cinta.
1: Tuh tentang kayak kita lagi PDKT-an sama cowok.
0: Oh, oke. Okay.
1: Rasa jatuh cintanya pertama,
0: butterfly
1: pertama,
0: era nah, gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, butterfly era. Keduanya yang kayak mulai masuk ke fase yang serius, okay. Di mana kayak oh iya, gua akhirnya bisa ngelihat lu sebagai pasangan gua selama-lamanya gitu.
0: Bener.
1: Kan. Tapi ternyata di lagu 3 ini adalah konfliknya, makanya kayak berlanjutnya mungkin akan ada di lagu keempatnya.
0: Oh wow, oke. Okay. Berarti sebelumnya yang pertama Oh Cinta. Terus belah hati. Belah hati itu yang fase tadi ya, melihat sebagai pasangan.
1: Iya, pasangannya, keseriusan cintanya. Gitu.
0: Wow. Tapi kenapa akhirnya bikin apa ya? Berarti empat kita anggap empat lagu yang akan dalam satu benang merah cerita gitu kan? Kenapa akhirnya bikin sesuatu yang berkesinambungan kayak mungkin apa kayak sequel kalau film-film mungkin ya. Kenapa tuh?
1: Karena menurut aku satu lagu tuh tidak cukup untuk mengungkapkan semua cerita.
0: Oke, benar sih.
1: Jadi kayak ya tadi kayak film-film sequel karena setelahnya tuh biasanya akan ada cerita-ceritanya yang lain juga kan. Aku tuh waktu lagi bikin-bikin beberapa lagu-lagu ini sama teman-teman yang lain lagi pengen kayak apa ya? Zoom out gitu loh. Jadi kayak kita menulis lagu apa? Oke, tentang hubungan pasangan gitu. Tapi kan sebenarnya di dalam berhubungan, dalam berpasangan itu ada yang namanya ketika kita lagi PDKT-an. Ada yang nanti kita lagi emang kayak udah mau serius, bahkan juga yang seperti ini kayak konfliknya ternyata.
0: Benar.
1: Menurut aku kayak apa ya? Ya mungkin lagu keempat ini akan jadi penentuan lah kira-kira apa sih kalau orang udah diselingkuhin, udah disakitin, biasanya apa sih responnya gitu.
0: Ah itu dia, tapi itu nanti ya. Tapi menurut Karut nih, ketika kita mungkin jatuh cinta, apakah kita juga harus siap untuk disakitin? Karena kan namanya cinta kita harus menerima segala sesuatunya itu kan.
1: Iya betul.
0: Iya kan. Ya ada butterfly eranya, ada cinta-cintanya, maksudnya senang-senangnya, ada sedih-sedihnya segala macam gitu.
1: Ya terima karena menurut aku jatuh cinta itu datang dalam banyak bentuk ya. Mau itu juga. Oh oke, kita lagi ngomongin pasangan. Bisa bahagia-bahagianya, sedih-sedihnya bukan cuman karena dikhianatin ya, bisa juga kayak karena ada problem antara dua orang ini. Ya ketika kamu jatuh cinta sama seseorang ya kamu gak bisa kontrol apapun yang akan terjadi. Yang bisa kamu kontrol adalah dirinya kamu. Jadi ketika kamu siap untuk mencintai seseorang, make sure kamu itu bisa mengendalikan diri kamu sendiri dulu.
0: Ah itu dia, betul ya. Jadi gak usah terlalu rumit ya ngurusin orang, ngatur orang gitu kan. Mending atur diri dulu.
1: Yes
0: gitu
1: betul
0: ya.
1: Yang kayak lagu ini sebenarnya kayak apa ya, kenapa dia gak marah-marah? Ini aku perjelas lagi, kenapa gak marah-marah? Karena kemarahan itu kadang tidak bisa juga mengendalikan aksi dari orang lain.
0: Yes.
1: Jadi yang ada capek doang gitu.
0: Betul. Malah drain. Emosi kita yang drain gitu ya. Benar. Oke, gue makin penasaran. Tak Ingin Salahkan Cinta ini sebenarnya bisa dibilang sedikit kompleks ya. Tapi mungkin akan ada juga teman produser seluruh Indonesia yang relate juga. Jadi nanti mungkin bisa kasih feedback ya, kira-kira gimana nih setelah dengerin lagu dari Ruth Garcia, Tak Ingin Salahkan Cinta. Jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Ruth Garcia dengan Tak Ingin Salahkan Cinta.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Well, masih di MLC dan baru aja kita dengarkan ya, Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Wow, sangat galau sekali ya lagunya ya. Dan fun fact adalah ini jadi lagu galau pertama bisa dibilang ya, dari Ruth Garcia ya. Tadi kita off air sempat cerita juga, katanya pas recording sempat nangis juga, sempat break.
2: Iya,
1: gimana? Berarti emosinya sangat-sangat terkuras, gimana nih akhirnya? Pertama kali berarti ya nyanyiin lagu galau?
2: Ini pertama kali dan juga kayak cerita sedih pertama yang aku mau bawakan sebagai, dan aku tulis jadi karya. Ya nangisnya karena mungkin kayak ditarik balik ya.
1: Oke.
2: Setiap orang kan pasti nyanyi kayak menuangkan perasaannya lagi. Betul. Atau harus masuk ke dalam lagu tersebut. Ketika lagi nyanyiin ini, itu 2 jam atau 3 jam di shift kita lagi recording, itu cuma nangis doang.
1: Wow.
2: Nangis doang, bener-bener yang kayak mau nyanyi satu line pun tuh masih yang kayak gak bisa.
1: Wah, itu capek banget sih.
2: Capek banget secara ya emosionalnya.
1: Maksudnya juga secara emosi capek, jadi akhirnya kayak badan juga kebawa capek.
2: Pasti. Dan di lagu ini pertama kalinya aku nyanyi kayaknya duduk deh pas recording.
1: Iya.
2: Karena kan biasanya fun fact kayak maksudnya orang-orang kan kebanyakan mungkin prefernya berdiri. Posturnya lebih enak mungkin kalau nyanyi. Di lagu ini tuh mungkin ngebayangin pas lagi tenang, karena kalau orang lagi galau mungkin antara rebahan atau meringkuk gitu.
1: Bener. Cuman kalau recording rebahan kan agak susah ya.
2: Mikrofonnya dari atas kan
1: makanya agak susah, jadi duduk gitu ya. Wow, tapi gimana maksudnya secara apa ya, berarti secara cerita kan ini juga emosinya agak-agak kompleks nih ya, maksudnya ada emosi marah tapi juga ada yang empati gitu. Tapi gimana menempatin emosi itu, akhirnya gimana
2: menempatin emosinya? Adalah yang tadi, pertama balik lagi ke lagu itu. Jadi kayak merasakan seakan-akan aku lagi menjalani cerita itu. Dan apa ya, lebih memahami liriknya lagi sih ketika nyanyi. Jadi kayak perkatanya tuh diresapin. Itu sih mungkin yang bikin kayak capek dan tiba-tiba kayak bisa nangis kalau lagi dengerin lagu ini.
1: Iya sih.
2: Karena kalau cuman nyanyi satu kalimat, maksudnya cuman nyanyi selewat aja, kadang tuh kita gak ngerasain perasaan apa yang mau disampaikan kan.
1: Betul.
2: Tapi kayak coba deh, orang lagi galau disuruh dengerin lagu galau, nangis pasti.
1: Iya sih.
2: Kalau lagi happy kan kayak lewat aja udah.
1: Benar. Cuma kalau lagi galau dengerin pun nangis.
2: Iya.
1: Apalagi nyanyi, iya kan? Makanya
2: beratnya.
1: Dan akhirnya berarti makan waktu 2-3 jam tuh recording aja.
2: Untuk pemanasannya ya, pemanasan nangisnya.
1: Oke.
2: Sisanya ya sudah yang adalah.
1: Benar. Berarti ini masih diproduksi sama
2: Bela Negara
1: Abi
2: dan
1: ya?
2: Juga Kalab juga.
1: Wow, oke. Gokil sih lagunya emang. Ini berarti jadi salah satu part dari 4 lagu yang akan rilis. Berarti itu akan jadi EP atau gimana tuh?
2: Ya mungkin jadi EP.
1: Aduh.
2: Berarti bukan cuma 4 dong. Mungkin ada
1: akan ada lagi berarti dong. Gak cuma 4 dong. Berarti nextnya akan ada EP berarti?
2: Iya.
1: Oke.
2: Akan ada EP nantinya.
1: Tapi berarti rilis masih single-single dulu,
2: single-single
1: nanti
2: dulu
1: akan jadi EP gitu ya.
2: Iya.
1: Seru.
2: Ditunggu.
1: Seru. Dan ini juga ada yang sudah merapat ya di live chatnya dari RRI Pro 2 Atambua. Katanya keren lagunya.
2: Oh, terima kasih.
1: Aduh, sama ada dari Catherine Devijani. Wow, suaranya keren.
2: Terima kasih, senang aku dipuji.
1: Wow. Tapi kalau dibandingin nih ya, kalau kemarin-kemarin kan di Oh Cinta, Belah Hati, dan sebelum-sebelumnya nyanyi lagu yang vibesnya tuh happy, ceria, Butterfly Era. Dan ini sekarang galau. Lebih sulit mana? Nyanyi lagu happy sama galau.
2: Sudah terbukti ya, ternyata lebih susah nyanyi lagu galau. Makanya aku kayak salut dengan banyak musisi di luar sana yang emang lagunya kebanyakan lagu-lagu nangis. Itu kayak, wah kalian kuat.
1: Bener. Wow, emosi kalian kuat sekali ya.
2: Iya, kayak, aku satu lagu aja udah kayak kalau dibawain tuh enggak rasanya gitu, enggak kuat.
1: Bener-bener. Tapi kalau di lagu Tak Ingin Salahkan Cinta ini, ada maksudnya ada terinfluence sama artis-artis atau musisi-musisi lain gak sih?
2: Sebenarnya di lagu ini dan bahkan di beberapa lagu sebelumnya, aku kan sebenarnya suka banget sama lagu-lagu lawas ya.
1: Oke.
2: Iya, aku suka banget sama, aku banyak nge-cover-cover juga biasanya dari lagu-lagu lama.
1: Oke.
2: Terus aku pengen mengembalikan lagi feel lagu-lagu itu. Mm-hmm. Makanya dari beberapa laguku mungkin kalau teman-teman suka dengerin, ya vibes-nya kayak gitu,
1: iya,
2: kayak
1: sih,
2: diajak untuk bernostalgia dari melodi dan juga ya instrumennya.
1: Benar-benar. Tapi berarti siapa artis favoritnya yang influence buat kayaknya bernyanyi itu?
2: Sebenarnya sih Ariana Grande ya. Okay. Bukan lama-lama banget.
1: Oh iya, benar. Oke. Okay.
2: Tapi aku suka banget ngedengerin Whitney Houston pasti,
1: oh, wow, okay.
2: Mariah Carey, terus Coco Lee.
1: Oh wow.
2: Banyaklah penyanyi-penyanyi lama. Mungkin sekarang juga lagi into Michael Jackson lagi.
1: Oh iya benar. Apalagi kemarin film biopik juga naik banget kan.
2: Iya, pas biopiknya naik bener-bener. Itu aku langsung kayak, oh ternyata dia sangat menginfluence aku sekarang gitu.
1: Benar. Tapi apa nih maksudnya buat yang dengerin lagu ini Tak Ingin Salahkan Cinta gitu kan, teman Pro 2 semua, kira-kira apa harapan Ruth ketika mungkin orang selesai dengerin lagu ini tuh apa yang didapetin?
2: Yang aku harapkan ketika kalian denger lagu ini, pastinya semoga kalian sudah berdamai dengan situasinya kalian, dengan kesakitan yang kalian alami. Mau kalian gak relate pun, semoga lagu ini tuh bisa kayak nemenin kalian, sekedar kalian mau apa ya, mengisi waktu luang seperti tadi katanya.
1: Bener.
2: Ada pengen galau.
1: Ada yang pengen galau.
2: Ada yang pengen galau enggak? Dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta.
1: Benar.
2: Dibayangin aja pasti galau kok.
1: Nah, coba ya, coba memposisikan diri di posisi itu gitu kan. Yeah. Pasti nangis juga sih. Iya kan? Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Ruth Garcia. Tapi setelah ini gue mau dengerin dulu nih salah satu singlenya juga yang kemarin ya. Yang ini iya. Berarti di apa? Dari cerita ini yang kedua nih, Belah Hati. Seru nih kayaknya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi kita sempat nge-spill dikit ya, yeah, tentang next project-nya nih. Berarti akan ada apa lagi nih next-nya?
1: Next-nya sih aku rencana akan ngeluarin EP. Didoakan sesegera mungkin, mungkin tahun ini.
0: Okay.
1: Siapa tahu kalian suka sama lagu-lagunya.
0: Benar.
1: Yang nggak tahu aku juga mungkin siapa tahu lagi nyari lagu-lagu dengan suasananya yang nostalgia.
0: Betul.
1: Bisa banget dengerin lagu-laguku.
0: Oh wow. Tapi berarti di EP yang akan datang berarti vibes-nya masih kayak ya 90-an, 80-an gitu-gitu
1: yes,
0: ya.
1: Aku ngambil itu sih temanya untuk di EP ini.
0: Berarti akan ada lagu galau lagi kan di EP itu?
1: Gimana ya? Mau galau lagi enggak?
0: Nah, mungkin nanti pantengin aja, ditungguin aja gitu ya. Tapi jadi bisa update-update di mana nih kalau teman produk pengen tahu update-nya?
1: Di sosmednya aku pastinya, di RUTH GRCH untuk Instagramnya aku, sama juga TikTok aku. Aku di sana banyak meromosiin lagunya aku, kesarinya aku. Terus kalau misalnya pengen nonton visualizernya sudah keluar semua, itu bisa di Passion Vibe Channel. Kalian bisa nonton itu nangis-nangisnya aku.
0: Aduh. Benar-benar bisa ditonton ya. Dan tentunya bisa di request ya lagu-lagu dari Ruth Garcia di Produ FM seluruh Indonesia. Oke, last but not least, kira-kira apa ini yang ingin disampaikan dari Ruth Garcia ke teman Produ seluruh Indonesia?
1: Buat teman-teman Produ di seluruh Indonesia, jangan lupa pokoknya jangan galau-galau terus ya. Gak apa-apa kalau kalian disakitin, dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta. Kalau gak relate pun, lagu-laguku yang lain juga enak kok.
0: Betul.
1: Jadi jangan lupa di request lagu-laguku.
0: Nah itu dia tentunya ya. Terima kasih sekali lagi buat Ruth.
1: Terima kasih.
0: Congrats buat singlenya. Dan nanti ditunggu EP-nya ya, di tahun ini berarti. Nanti main lagi di sini
1: ya,
0: dong. Oke, terima kasih juga buat teman Produ seluruh Indonesia sudah seru-seruan bareng sama Ruth Garcia di malam hari ini di MLC 1 jam terakhir. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Editama pamit dan
1: Ruth Garcia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: Info Pro 2. Selamat malam Info Pro 2 bersama saya Julfan Gafar. Teman Pro 2, seluruh layanan digital pemerintah ditegaskan harus dapat diakses oleh seluruh masyarakat termasuk para penyandang disabilitas. Hal itu ditekankan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Nesar Patria saat menggelar audiensi bersama Komisi Nasional Disabilitas. Menurut Wamenkomdigi, akses layanan informasi publik merupakan hak setiap warga negara, sehingga dikatakannya transformasi digital layanan pemerintah harus berjalan secara inklusif tanpa meninggalkan kelompok rentan. Dalam keterangan resminya dikutip di Jakarta pada Jumat 17 Juli 2026, ia menyatakan bahwa Kemkomdigi sangat berkomitmen dalam menghadirkan berbagai jenis layanan digital yang ramah bagi para penyandang disabilitas. Bahkan komitmen tersebut dikatakannya telah digencarkan pada 3 tahun yang lalu. Nesar berharap penyediaan layanan digital dengan menghadirkan fitur untuk masyarakat disabilitas ini dapat menjadi contoh bagi kementerian lembaga lainnya, sehingga hal ini memberikan kepastian terhadap masyarakat penyandang disabilitas untuk tetap dapat mengakses sejumlah layanan dalam bentuk digital.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, Kementerian Koperasi mulai menyiapkan sekitar 30.000 calon manajer untuk mengelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP, yakni melalui pelatihan dan juga sertifikasi serentak yang digelar di seluruh Indonesia. Pelatihan yang dibuka Menteri Koperasi Ferry Juliantono di Pusat Pendidikan Artileri Medan Pusdik Armet Cimahi, Jawa Barat. Dan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah membangun SDM unggul sebagai penggerak operasional koperasi di desa dan kelurahan. Ferry mengatakan para peserta sebelumnya telah mengikuti pembentukan karakter dan pendidikan bela negara. Selanjutnya mereka akan mendapatkan penguatan kompetensi manajerial sebelum mengikuti uji sertifikasi kompetensi berstandar Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP. Menurutnya keberhasilan operasional KDKMP akan sangat ditentukan oleh kualitas para manajer. Karena itu peserta tidak hanya dibekali kemampuan mengelola koperasi dan keuangan, tetapi juga kepemimpinan, komunikasi, dan juga digitalisasi. Sekian Info Pro 2 malam ini, saya Jopan Gafar. Selamat malam.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 RRI Tahuna, teman terbaik kamu. Sebelum kita bakal masuk di Pro 2 Jaga Malam, jangan kalau malam-malam nanti kita ada di obrolan komunitas, bakal membahas tentang siaran layanan pengembangan ini ya, energi terbarukan. Nanti akan hadir temani kamu. Kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Kali ini dari Kota Palu ada Tadulako dari The Box.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sih? Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: 5'9" brown eyes.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam. Prodere Tahuna, teman terbaik kamu malam baik untuk kita semua ya. Dan tentunya teman Pro 2 balik lagi bareng aku Jovan Gafar. Dan senang banget ya malam ini bisa menemani kamu ya. Dan gimana aktivitas seharian kamu? Wah, mudah-mudahan itu akan membawa hal baik, hal positif, dampak yang pastinya untuk jangka panjangnya akan lebih baik lagi ya. Oke, di segmen kali ini kita teman Pro 2 bakal ya ada di obrolan komunitas ya, bakal membahas tentang pengembangan layanan pengembangan energi terbarukan dengan topik aksi muda untuk energi terbarukan masa depan bumi kita. Oke. Ini topik ini adalah topik yang pasti sangat dekat sama keseharian kita ya. Tapi ini ya kadang suka kita lupain juga. Ya coba deh teman Pro 2, kalian pernah mikir gak sih kalau listrik yang kita pakai tiap hari buat ngecas HP, main game, nonton drakor itu asalnya dari mana sih? Ya, selama ini kita masih banyak bergantung sama energi fosil kayak yang ada sekarang ya, minyak bumi, batu bara gitu ya. Masalahnya, energi fosil itu lama-lama bakal habis dan proses pembentukannya butuh jutaan tahun. Jadi tidak cuma itu, pembakaran energi fosil juga bikin bumi kita makin panas karena emisi karbonnya. Nah, kemudian ini ya, kalau kita pikir-pikir gitu ya, kayak waduh udah serem-seremnya gitu ya. Nah bumi kita kan udah makin tua nih, kalau kita juga tidak mulai peduli dari sekarang ya siapa lagi. Untungnya ada angin segar nih teman Pro 2, kita mau membahas tentang energi terbarukan kan. Jadi energi baru terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan dan pastinya juga ramah lingkungan. Jadi gampangnya nih, energi tidak akan habis dipakai terus-menerus. Kerennya kita apa ya, biar teman Pro 2 nih makin paham dan tahu bagaimana serunya pengembangan energi ini di Indonesia, lebih khusus yang ada di daerah kita ya. Oke, jadi tetap dengerin kita ya guys di obrolan komunitas layanan pengembangan energi terbarukan. 60.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Kalau itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu?
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya teman Pro 2, balik lagi masih di obrolan komunitas tentang layanan pengembangan energi terbarukan ya. Nah, buat kamu yang baru gabung, nah kita lagi membahas serunya pengembangan energi terbarukan. Tadi kita sudah bahas kalau energi fosil itu udah saatnya dikurangi penggunaannya. Nah, sekarang pertanyaannya, emangnya ada energi terbarukan di Indonesia? Itu banyak banget ya guys, apalagi di negara kita yang tropis dan ya kepulauan ini. Oke. Yang pertama ada energi surya atau matahari. Jadi di Indonesia potensi panas matahari itu melimpah ruah sepanjang tahun, apalagi di musim-musim kayak sekarang ini ya guys ya. Nah, kita bisa memanfaatkan panel surya buat merubah cahaya matahari jadi listrik. Ya praktis lah. Dan ada juga energi air ya. Kita punya banyak sungai yang arusnya deras, aliran air ini bisa muterin turbin ya, dan menghasilkan listrik skala besar lewat pembangkit listrik tenaga air. Kemudian juga energi angin. Jadi di beberapa daerah ya, kayak di Sulawesi Selatan tuh ada ya, kemudian pembangkit listrik tenaga bayu atau angin yang bentuknya kayak kincir angin raksasa. Dan itu kita tahu kalau di sini ada juga ya guys, kayak di mana tuh namanya ya, daerah atau bukan Tengah Selatan ya kalau tidak salah ya, pokoknya di sana ada deh gitu guys. Oke, mungkin itu dulu ya. Nanti setelah ini kita di cerita penutup hari, kamu bisa ikutan join di sini, share cerita kamu dan request lagu favorit kamu. Nanti kita bakal seru-seruan ya di cerita penutup hari. Oke, itu aja dulu. Ring a ding ding.

Tiga hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.

0: Zero FM. I could have my Gucci on. Gucci on. I go wear my Louis Vuitton. Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perudara Ritahuna, teman terbaik kamu. Dan kali ini kita di cerita penutup hari, dan kamu bisa sharing cerita kamu dan request lagu kamu juga ya, selama sejam di sini melalui WhatsApp Pro 2 di 0822 1779 7307. Oke, kita udah buka nih lagu request pertama dari Assalamualaikum Kak, selamat malam. Waalaikumsalam, malam juga. Mau izin request lagu, lagunya dari The Templar Trap, Sweet Deep Season. Oke, dari Lara ya. Dan langsung aja lagunya diputerin ya, jadi pembuka kebersamaan kita di malam ini.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Cerminan budaya suatu daerah dapat ditampilkan salah satunya dengan musik. Musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional yang mempresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Julianus Mandosir, salah satu seniman dari Biak Papua sekaligus sebagai pendiri Sanggar Cendrawasih, memiliki tekad yang mulia mengembangkan budaya Biak lewat musik bambu. Karena keunikannya, sejak tahun 2003, ia bersama rekan-rekan seniman mulai serius menjadikan musik bambu sebagai musik pengiring lagu.
1: 2003 kami sudah mulai muncul dengan musik bambu. Musik bambu ini sangat unik dan menarik. Jadi kami juga mencoba untuk ambil bagian dari situ musik ini untuk mengiring lagu.
0: Awalnya, Julianus dan kawan-kawan mengambil bahan baku bambu di daerah Biak Timur. Bambu yang digunakan pun harus tebal dan bagus agar kuat dan menghasilkan nada yang tepat. Panjang pendeknya bambu sangat menentukan bunyi yang dihasilkan. Bambu yang panjang akan menghasilkan nada rendah, sedangkan semakin pendek bambu, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi.

Produk Riri Tahuna, teman terbaik kamu. Tadi Lara juga ngasih pesan ya, makasih lagunya udah diputerin. Dan semoga ya kakak selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap aktivitas dan tetap semangat ya menghibur teman Produa. Oke, sukses selalu ya kak, makasih buat Lara. Oke, teman Produa, tadi juga kamu sudah dengerin lagu dari Nucha, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Oke, ada lagu nih dari Semi Simorangkir, dan pastinya juga ini apa ya, kalau dibilang apapun yang terjadi seharian tadi, entah itu menyenangkan, melelahkan, atau malah bikin kamu overthinking. Nah, coba nih teman Produa, di saat kita akan menutup hari ini, coba tarik nafas panjang gitu ya, hembuskan pelan-pelan dan relax. Anggap aja ya, aku juga di sini jadi teman ngobrol kamu buat menutup hari gitu ya. Oke, jujur deh teman Produa, waktu malam mulai larut begini, kadang isi kepala itu suka ramai sendiri. Nah, mulai dari apa ya, kayak memikirkan apa gitu besok ya. Ada juga sampai kayak ada penyesalan-penyesalan kecil gitu juga. Ya wajar ya, hal wajar sih sebenarnya ya. Nah, fase-fase transisi dari siang yang mungkin sibuk kamu dengan segala rutinitas kamu, kegiatan kamu, ke malam yang sepi memang suka bikin kita jadi lebih melo gitu ya. Oke, tapi coba deh kamu pejamkan mata kamu sebentar, ingat-ingat lagi hal-hal kecil apa yang bikin kamu tersenyum hari ini. Nah, entah apa ya, obrolan seru sama teman-teman kamu, atau bahkan ada yang apa ya, sempat kamu mendengarkan lagu favorit kamu diputerin oleh orang-orang lain. Ya, sekecil apapun itu, kamu berhak ya untuk mengapresiasi diri kamu sendiri karena sudah bertahan dan berjuang sampai detik ini. Berikan yang terbaik, Semi Simorangkir.

5 jam sehari. Terdengar sebentar. Pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.

0: Ya, tahun Pro 2 ada cerita nih dari Lara. Ceritanya kayak itu, saat aku melihat orang tua aku tersenyum karena usaha aku, melihat sahabat aku berhasil meraih mimpinya, atau menyaksikan seseorang itu bangkit setelah melewati masa-masa sulitnya, maka semua orang pun pasti ikut merasakan yang namanya kebahagiaan, Kak. Karena mengingatkan bahwa kebahagiaan itu tidak selalu harus kita miliki sendiri. Terkadang melihat orang lain ikut bahagia itu pun sudah cukup untuk membuat hati kita ikut bersyukur. Terkadang bukan hidup ini yang kurang adil, Kak, melainkan hati kita yang terlalu sering membandingkan kebahagiaan diri sendiri dengan kebahagiaan orang lain. Padahal setiap orang memiliki waktu, ujian, dan rezekinya masing-masing. Saat kita belajar ikut bahagia atas kebahagiaan orang lain, tentu disitulah hati kita akan menjadi lebih lapang. Terima kasih, Kak.
1: Alright, terima kasih kembali ya.
0: Gitu deh. By the way, ada lagu baru nih, Tulus, judulnya Teh Hijau. Ini juga viral juga ya sekarang di aplikasi TikTok. Aduh, gitu aja sih. Oke, kuputerin ya buat kamu-kamu ya. Mungkin ada yang samaan atau mau pada cerita-cerita juga. Kau bisa share cerita kamu sekarang aja ya, guys. Karena waktu kita di sini sampai pukul 23 ya untuk puterin lagu requestan kamu. Oke. Sampai di sini kayaknya udah ya. Oke, mana nih? Bentar. Oke, siap. Baik, lagunya udah siap nih, Tulus dengan Teh Hijau.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Palace.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Produk RRI Tahunan Teman Terbaik Kamu. Dan pastinya terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang udah ikutan gabung di sini. Dan oh ya, pesan terakhir dari Leodra nanti bakal jadi lagu penutup. Dan pastinya terima kasih ya sekali lagi untuk seluruh teman Pro 2. Ada Lara tadi, ada DIS juga yang udah ikutan di sini, dan banyak banget yang udah pantangin WhatsApp Pro 2 ya melalui story. Dibacain nggak usah ya. Ada siapa aja ya tadi, bentar. Oh iya, tadi ada Lara, ada yang punya nomor 0853-1457 sekian. Ada Ronald, ada Andika, ada Ucok, ada Van, ada Malahi, dan ada Ervita ya. Nanti kita bakal ketemu lagi di cerita penutup hari selanjutnya. Setiap malam hadir temani kamu pada pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Tahunan Teman Terbaik Kamu.

Ore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik.
4: Radio Republik.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

0: Nak, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna. The

02 dimanapun kamu berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari Jumat 17 Juli 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya hari Sabtu 18 Juli 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Pro 2, saya Jufan Gafar yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam kebanggaan kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Program 2.

Salam bagi teman Prodo dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 2. Kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Sabtu 18 Juli 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Prodo 2, saya Sini Petrasi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: 9 menit bergeser dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah ya. Dan hari ini dalam program acara Sepada selamat pagi teman Pro 2, Kak Cindy bakalan temani ruang dengar kalian hingga jam pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah ya teman Pro 2. Dan tentunya beragam informasi terupdate ataupun rangkaian musik hiburan bakalan kesini hadirkan ke ruang dengar kalian. Yang penasaran informasi apa saja sih yang bakalan kesini hadirkan, tentunya jangan kemana-mana ya, tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Hampir setiap hari kita mendengar berita tentang adanya penebangan-penebangan liar yang membabi buta yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak punya kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Sungguh hati kita merasa sangat prihatin atas kebiasaan buruk yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan bisnis, kemudian mengesampingkan kelestarian hutan yang merupakan titipan anak cucu kita nanti.
1: Dengan jerit isi rimba raya, tawa kelakar, badut-badut serakah.
0: Berapa ribu meter kubik kayu telah mereka jarah. Setelah itu mereka tinggalkan lahan yang sudah sedemikian kritis, yang sangat membahayakan saudara-saudara kita yang lain dengan kemungkinan bencana banjir yang siap mengancam setiap saat.
1: Kenapa tidak dari dulu? Oh mengapa?
0: Sadarlah bahwa lingkungan kita ini merupakan sebuah sistem yang saling terikat antara yang satu dengan yang lain. Jika salah satu bagiannya kita rusak, maka bagian yang lain juga akan merasakan akibatnya. Sudahilah kegiatan merusak hutan, penebangan liar, dan penghambatan hutan yang hanya mementingkan aspek bisnis tanpa mau peduli terhadap kelestarian lingkungan.
1: Ada tempat berpijak.
0: Lestarikan lingkungan kita sebagai wujud syukur kita kepada Sang Maha Pencipta. Berikan hak-hak anak cucu kita berupa alam yang lestari untuk kelangsungan hidup segenap komponen alam.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilih.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Orang bijak mengatakan, kesempatan tidak pernah datang dua kali. Jadi ketika kesempatan datang menghampiri, gunakan semaksimal dan sebaik mungkin. Dalam melihat kesempatan, ada tiga tipe manusia. Yaitu yang pertama, orang yang lemah yang menunggu kesempatan. Bagi orang lemah, bila kesempatan belum datang, dia akan menunggu dan menunggu sampai kesempatan itu datang. Bila ditunggu kesempatan belum juga datang, dia berpikir, ya ini memang nasibku. Tipe yang kedua, orang yang kuat yang menciptakan kesempatan. Bagi orang kuat, bila kesempatan belum datang, dia akan menggunakan berbagai macam cara, kreativitas, koneksitas, dan segenap kemampuannya untuk menciptakan kesempatan itu datang padanya. Nah, yang ketiga, orang yang cerdik atau bijak yang memanfaatkan kesempatan. Bagi orang cerdik atau orang bijak, dia akan memanfaatkan kesempatan karena ia menyadari kesempatan adalah sesuatu yang berharga. Belum tentu kesempatan itu datang untuk kedua kali. Pada kondisi tertentu, kadang munculnya kesempatan itu butuh pematangan waktu. Kita perlu menunggu sesaat, tapi bukan dengan sikap yang pasif. Sebaliknya dengan sikap waspada, proaktif, dan penuh kesiapan. Ibarat seekor kucing yang akan menangkap tikus, ia dengan sabar, waspada, penuh kesiapan, menunggu kesempatan tikus keluar dari lubang persembunyiannya. Begitu tikus keluar, kucing akan segera menyergap mangsanya. Seperti kata Albert Einstein, "In the middle of difficulty lies opportunities." Di dalam setiap kesulitan, terdapat kesempatan. Pastikan dengan segenap kreativitas, kerja keras, keuletan dan niat baik, kita ciptakan kesempatan. Manfaatkan kesempatan untuk mengembangkan diri semaksimal mungkin dan memperoleh kehidupan yang lebih baik, lebih sukses, dan lebih berarti. Kiriman Saleh Aziz untuk Pro 2 FM.

4

0: Oke, baik, itu Mompro 2 pukul 6 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah ya. Saatnya kita ikuti Info Pro 2 edisi siar hari ini. Mompro 2 PT Kereta Api Indonesia KAI melayani pengangkutan 10.050 ton pupuk selama semester 1 2026. Layanan angkutan massal tersebut Mompro 2 dihadirkan untuk mendukung kelancaran distribusi komoditas penting sektor pertanian nasional. Sebelumnya Mompro 2 badan usaha milik negara tersebut tercatat mengangkut sebanyak 24.180 ton pupuk pada tahun 2024. Volume pengiriman komoditas pertanian utama tersebut kemudian tercatat sebesar 21.060 ton sepanjang tahun 2025. Vice President Corporate Communication KAI Ana Purba menjelaskan peran penting kereta api dalam distribusi logistik. Penyaluran pupuk memerlukan dukungan moda transportasi yang menghubungkan tempat produksi, penyimpanan hingga daerah tujuan. KAI merilis data perkembangan logistik tersebut dan memperoleh secara resmi pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia FAO atau Mempredo mencatat perdagangan pupuk global menyusut sekitar 20 hingga 25%.
1: Info Pro 2.
0: Kita ke informasi yang terakhir. Jumlah penumpang kereta api Parangayan meningkat hingga mencapai 570.192 orang sepanjang semester 1 2026. Pertumbuhan volume tersebut memperoleh mencapai 32,61% dibandingkan periode semester 1 2025 sebanyak 429.990 pelanggan. Layanan kereta api anggrek juga mencatat perjalanan sebanyak 234.299 penumpang selama 6 bulan pertama. Realisasi tersebut tumbuh sekitar 39,99% jika dibandingkan periode semester 1 2025 sebanyak 167.368 orang. PT Kereta Api Indonesia atau KAI melaporkan data terkini tersebut pada Jumat 17 Juli 2026. Penyampaian informasi mengenai perkembangan kinerja angkutan massal ini dilakukan secara resmi di wilayah Jakarta. Vice President Corporate Communication KAI Ana Purba menerangkan, zaman Pro 2, seluruh aspek kenyamanan armada antar kota layanan kereta compartment suite teman berdua tercatat mengangkut sebanyak 26.123 pelanggan sepanjang semester 1 2026. Demikian info Pro 2, teman Pro 2, selamat pagi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Hamilton. Red Bull Tom Prado langsung menunjukkan kecepatan menjanjikan sejak awal akhir pekan di sirkuit Spa-Francorchamps Jumat 17 Juli 2026 ya Tom Prado 2. Verstappen dan Isaac Hajar bergantian memasuki catatan waktu sepanjang 20 menit awal sesi. Verstappen lebih dulu menembus waktu 1 menit 47,859 detik menggunakan ban medium. Hajar kemudian mencatat waktu kurang dari 1/10 detik lebih cepat memakai ban lunak. Menjelang 30 menit pertama berakhir Tom Prado 2, dua Red Bull tetap menguasai papan waktu. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli, sempat mengambil posisi teratas lewat catatan 1 menit 47 detik. Namun Hajar kembali memimpin setelah membukukan waktu 1 menit 47,322 detik ya Tom Prado 2. Sedangkan tadi untuk Kimi Antonelli di menit saat mencatatkan 1 menit 47,603 detik ya. Verstappen lalu mempertajam torehannya menjadi 1 menit 47,070 detik dengan menggunakan ban lunak. Catatan itu membuatnya unggul 0,252 detik atas rekan setimnya berkat sektor tengah yang sangat cepat. Tom Prado 2, Ferrari kemudian menempatkan mobilnya di antara dua pebalap Red Bull melalui Lewis Hamilton dan Charles Leclerc ya Tom Prado 2. Hamilton hanya terpaut 0,145 detik dari Verstappen, sedangkan Leclerc Tom Prado 2 tertinggal 0,5/10 detik. Jadi Tom Prado 2, buat kalian nih yang penasaran dengan informasi selengkapnya bisa dibaca dan akses kembali di website rri.co.id. Dan seperti yang Kasini bilang tadi, Kasini bakalan hadirkan program acara aktif atau akselerasi kreatif musik ya Tom Prado 2. Lagu yang bakalan kita dengerin bersama ada The Box Tadulako dari Palu. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
0: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik dari luar.

0: narkoba? No, no, no, no, no, no. Bro, sis, menurut kamu, narkoba selalu jadi teman terbaik kamu, kamu yang patah hati alias putus cinta, atau tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian, atau kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home, dan sahabat jiwamu yang tertekan atau depresi? By the way, kamu-kamu tahu nggak sih kalau narkoba justru bisa membunuhmu? Kalau kamu katakan yes untuk narkoba, aku mah tegas katakan no.
1: Raih cita-citamu setinggi bintang di langit, tingkatkan prestasimu dan raih kemenangan tanpa narkoba.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3: Produa FM.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Oke, baik, nomor Pro 2, 38 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Kepolisian daerah Sumatera Utara atau Polda Sumut mengawal ketat distribusi bahan bakar minyak demi kelancaran pasokan di Kota Medan. Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara memimpin koordinasi operasional guna menyuplai energi secara merata. Teman Produa, langkah pengamanan ini bertujuan mempercepat normalisasi penyaluran energi ke stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Aparat kepolisian turut mengawal perjalanan mobil tangki hingga sampai ke lokasi tujuan dengan aman. Area Manager Communication Teman Produa Relation NCSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbagot, Foroji Adrian Sumampau Teman Produa memberikan keterangannya. Pihak perusahaan mengoptimalkan langkah percepatan melalui operasional Integrated Terminal Medan Group selama 24 jam penuh. Dan Pertamina Sumbagot Teman Produa menambah armada mobil tangki dengan skema spot carter dan memperkuat personel awak mobil tangki AMT. Kepala Biro Operasi Karo OPS Polda Sumatera Utara Kombes Pol Dr. Dwi Tunggal Jaladri menyampaikan komitmennya. Pertamina Sumbagot Teman Produa mencatat pada Jumat 17 Juli 2026 bahwa pasokan energi berasal dari 3 terminal bahan bakar. Pasokan tersebut dikirim dari VEL Terminal FT, Kisaran FT Siantar, hingga Integrated Terminal IT Lok Semawe. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

ke kamu, stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan mental anak. Penting bagi kita untuk memahami penyebab dan dampak stunting. Misalnya, pola makanan yang tidak seimbang dan kurangnya perhatian kesehatan dapat berkontribusi pada masalah ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita dukung kampanye gizi seimbang dengan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita, seperti sayuran, buah-buahan, dan protein. Selain itu, penting untuk rutin memeriksakan kesehatan mereka di posyandu. Ingat, setiap langkah kecil kita bisa membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Jadi, mari kita cegah stunting

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau, provinsi, dan kota. Ini menjelaskan bahwa Indonesia sangat kaya akan seni dan budaya. Memiliki kekhasan masing-masing yang membuat semuanya terlihat berbeda, sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa, apa salahnya kita untuk belajar bersama, mengenali satu persatu budaya yang ada, menjadikan hal tersebut sebagai hal yang bisa dibanggakan oleh kita. Untuk mengenali dan mempelajari kebudayaan di setiap daerah satu persatu pasti akan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang banyak, dan energi yang cukup, bukan? Nah, untuk memudahkan itu semua, kita bisa mengunjungi Indonesian Heritage Museum yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dinamakan Indonesian Heritage Museum karena pada museum tersebut banyak menyimpan barang-barang seni dan budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Seperti yang disampaikan Bapak Imam Syafi'i selaku koordinator Indonesian Heritage Museum.
4: Keinginannya pemilik seni ini pengin biar budaya itu enggak sampai hilang. Jadi makanya dibuat museum biar generasi muda itu tetap tahu budaya. Kalau di sini tentang mulai Sabang sampai Merauke pasti kan ada benda khasnya. Entah itu dalam bentuk kerajinan, terus tempat alat ritual dan lain-lain gitu. Jadi lebih ke benda-benda budaya. Budaya seluruh Indonesia mulai. Jadi nanti di dalam juga lengkap. Jadi kayak mulai Sabang sampai Merauke ada tempatnya di dalam.
3: Indonesian Heritage Museum menyuguhkan berbagai macam benda-benda seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Penataannya pun sangat apik, mempermudah pengunjung dalam mengenal dan mempelajarinya. Seperti yang disampaikan oleh pengunjung.
5: Halo, nama aku Bella dari Kota Malang. Kesan-kesan untuk Indonesia Museum Heritage sendiri cukup satu kata, yaitu keren. Kenapa kok aku bisa ngomong keren? Karena di museum ini kita bisa liburan sekaligus belajar tentang sejarah-sejarah artefak yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga bisa belajar tentang budaya-budaya masa lalu masyarakat Indonesia itu bagaimana.
3: Indonesian Heritage Museum adalah salah satu wadah dan sarana edukasi pengenalan seni budaya bangsa. Karena belajar dan mengenal budaya itu sangat mengasihkan.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi,

0: Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Pro2 FM. Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
3: Teman Pro 14 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia. Dari pukul 7 maksudnya sini ya waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2. Kita masih dalam program acara Waspada. Selamat pagi teman Pro 2. FIFA akan memberikan cincin juara kepada pemenang final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dan Argentina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump turut dijadwalkan menghadiri pertandingan sekaligus menyerahkan trofi kepada juara. Tradisi pemberian cincin juara selama ini identik dengan berbagai kompetisi olahraga profesional di Amerika Serikat. Salah satu contohnya ialah Super Bowl NFL yang selalu menghadiahkan cincin kepada tim pemenangnya. Kali ini FIFA telah menyiapkan 30 cincin khusus anggota tim yang keluar sebagai juara dunia. Selain itu, sebanyak 1.996 cincin juga akan dipasarkan kepada para pendukung sebagai edisi koleksi. Setiap cincin dirancang menggunakan miniatur trofi Piala Dunia sebagai elemen utamanya. Bagian dalam cincin juga dilengkapi dengan ukiran khusus yang menjadi penanda keaslian desainnya. Trump dijadwalkan menyerahkan trofi kepada pemenang seusai pertandingan di Stadion New York, New Jersey. Senin 20 Juli 2026 hingga menjelang final Temu Pro 2 ia belum menghadiri satu pun dari 102 pertandingan di turnamen tersebut. Presiden FIFA Gianni Infantino sebelumnya telah memastikan kehadiran Trump pada partai puncak tersebut. Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Levy Temu Pro 2 kemudian kembali mengonfirmasi agenda kehadiran presiden. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.

0: Di Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke, dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Para.
1: Feels like a disrespectful oversimplification to say we wanted different things, to brush it off with an explanation, like attachment styles and timing.
2: 35 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2 masih di program Masyarakat Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Bank Indonesia memastikan likuiditas perbankan tetap terjaga sehingga perbankan dapat melaksanakan tugas intermediasinya. Teman Pro 2, ketahanan likuiditas perbankan menurut BI tercermin dari Indonesia Overnight Index Average Indonesia yang mengalami penurunan, ya teman Pro 2. And then menurut Destri, penurunan Indonesia mencerminkan berkurangnya tekanan permintaan likuiditas di pasar uang antarbank sehingga perbankan masih bisa memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek dengan biaya yang lebih rendah. Pernyataan tersebut merespon kabar yang mencuat terkait kesulitan likuiditas perbankan akibat kebijakan moneter yang ketat. Kesulitan likuiditas akan berdampak pada kemampuan perbankan menyalurkan kredit, ya teman berdua. Ekspansi likuiditas BI melalui operasi moneter per 16 Juli 2026 tercatat mencapai 837,11 triliun. Strategi tersebut sekaligus mendorong pertumbuhan uang primer yang terjaga double digit 12,8% secara tahunan pada akhir Juni 2026. BI menyatakan teman Pro 2 terus melakukan komunikasi dengan perbankan untuk mengatasi hambatan distribusi likuiditas antar bank. Pemantauan dan pengawasan juga dilakukan untuk memastikan perilaku pasar selalu dalam koridor yang wajar. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.
1: Feels like a disrespectful oversimplification to say we wanted different things, to brush it off with an explanation like attachment style.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Temuan Pradua, keterlibatan Tentara Nasional Indonesia TNI dalam mengelola pangan disambut positif petani di Jawa Timur. Salah satu di antaranya adalah program pendampingan bagi petani. Seorang petani muda, Puji Santosa, menilai program pendampingan bagi petani sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Puji menyadari betul, sebagai petani muda tentu membutuhkan pendampingan agar mendapatkan hasil panen yang optimal. Puji yang merupakan petani kedelai dan bawang merah mengaku tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan pupuk. Puji memastikan ketersediaan pupuk mencukupi karena permintaan terus berupaya memperbaiki sistem pembelian pupuk sehingga penyaluran pupuk tepat sasaran. Nah, teman berdua, cerita yang sama juga diutarakan oleh seorang petani tebu Abdul Mujib yang turut hadir dalam panen raya. Mujib menyampaikan terobosan-terobosan yang telah dilakukan pemerintah untuk menertibkan distribusi pupuk. Mujib mengatakan pembelian pupuk lebih rapi karena sistem mengikuti perkembangan zaman. Sistem untuk mendapatkan pupuk tidak lagi manual, melainkan dengan sentuhan teknologi. Informasi ini bersumber dari rri.co.id. Dan teman Prado kembali kasih dihadirkan sebentar. Program acara aktif akselerasi kreatif musik ya. Lagu kali ini dari Malang, Tropical Forest Microplastik. Dan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: kreativitas,
1: keanekaragaman budaya Indonesia sebagai wujud kekayaan budaya bangsa,
2: memelihara kesuburan tanah.

0: Masyarakat Kampung Naga di wilayah Jawa Barat memiliki falsafah hidup yang selaras dengan alam. Mereka menjaga daya dukung tanah dengan cara tidak mengeksploitasi tumbuhan di atasnya secara berlebihan dan membiarkan beberapa bagian hutan tidak tersentuh sama sekali sehingga terjaga keasriannya.
1: Pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
2: Budaya Indonesia, budaya hijau.
3: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM.